0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Positif Sepada.
1: Selamat pagi nomor 2.
0: Ini cuacanya.
1: Asik ya lagunya.
0: Ini Mama Sita ya.
1: Iya.
0: Ini dari siapa sih?
1: Gak tahu. Aku
0: juga baru dengar. Adnan Feron Doci Cikita Kristi.
1: Iya, langsung bergoyang. Mama Cita.
0: Seru ya lagunya.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Ya semoga kamu yang berkendara pagi hari ini juga seru mendengarkan lagu-lagu kita.
1: Betul, semangat. Semoga membawa semangat di hari Senin.
0: Iya, semoga semangat walaupun tidak semangat.
1: Kita ngomong semangat, semoga semangat.
0: Karena kita juga ngantuk nih.
1: Aduh.
0: Tapi sebuah hari ini perjalananku ke kantor tidak sepi.
1: Iya, aku juga kayak, ih kok rame orang-orang.
0: Iya kan?
1: Apa ini?
0: Orang-orang pada nobar.
1: Ternyata belum kelar itu tadi bolanya pas berangkat.
0: Iya, tapi hati-hati kalian guys yang tadi nobar terus sekarang harus
1: kerja,
0: selayaknya kehidupan dewasa begitu. Ya enggak sih?
1: Takutnya pas bawa mobil atau motor tuh ngantuk gitu loh.
0: Betul.
1: Sleep apa? Microsleep itu kan bahaya gitu ya.
0: Makanya melipir dulu lah kemana, sarapan dulu gitu.
1: Tapi nanti telat.
0: Nah iya lagi. Ini masih jam 7.
1: Serba salah.
0: Kan masuknya 7.30, boleh lah sikit-sikit.
1: Iya, ngopi, cari kopi dulu kopi gitu.
0: Boleh enggak izin telat, Pak? Tadi nobar.
1: Ternyata bosnya sama.
0: Iya. Ya enggak apa-apa bareng, Pak. Kita melipir dulu, Pak, gitu.
1: Aduh, ada kita lihat ceki-ceki lintas ya.
0: Yo,
1: pagi ini nih nomor 2.
0: Di mana dulu nih?
1: Ini di Simpang BI.
0: Simpang BI ya, tapi agak kurang ramai ya hari
1: belum
0: ini.
1: Belum kali ya.
0: Tapi biasanya ada apel-apel begitu. Oh, mungkin karena tadi nobar ya.
1: Oh, kalau mau lihat apel dari CCTV yang berbeda, coba kita lihat.
0: Soalnya kalau udah apel itu pasti ada parkiran di pinggir.
1: Oh.
0: Gak ada.
1: Oh, ini yang ada bekas-bekas nobar kayaknya di alun-alun.
0: Nah, makanya itu kemarin aku bertanya-tanya, itu apa tenda-tenda rupanya nobar
1: gitu.
0: Ya.
1: Iya, ini baru lihat lagi kok. Arah CCTV-nya juga kayak berubah ya.
0: Yes.
1: Jangan-jangan tadi nobar tuh jadi kayak bisa nonton dari sini kali ya kan.
0: Bisa
1: iya
0: gitu.
1: Iya kali ya.
0: Masa dari CCTV nonton?
1: Iya. Kan buat memantau keramaian.
0: Ada aja. Oh, bisa gitu. Juga ya karena rame banget sih
1: sama. Rame banget.
0: Aku lihat postingannya Batam News kemarin tuh rame ya.
1: Iya, semua orang pasti cari yang nobar biar rame gitu, seru
0: iya.
1: Gitu.
0: Kalau
1: kan.
0: Kita RRI nobarnya di Fox Hotel.
1: Betul.
0: Batam. Seru ya.
1: Mm-mm.
0: Kalian bisa lihat loh tayangannya di live streaming kita.
1: Iya, di RRI Batam. Ada reaction-nya tuh tadi pada anak-anak pada yang gak tidur itu
0: yes.
1: Kan datang-datang ke kantor, aduh
0: ngantuk
1: gitu.
0: Tapi tetap semangat ya, dia ya.
1: Next.
0: Ini di Madani.
1: Betul.
0: Ramai lancar sih pagi hari ini.
1: Ramai lancar, tapi ini ramai loh yang ke arah mana nih ya, mau ke
0: arah Glail. Seru ya.
1: Ada sekolah kah dekat situ?
0: Juwita kali ya, Juwita masih belok.
1: Oh,
0: ini Yos.
1: Oh,
0: Yos
1: iya,
0: belok kiri.
1: Bisa. Oh iya, benar-benar depan belok kiri. Jadi
0: yes.
1: Kayak soalnya rame mobil biasanya tuh tidak enggak rame-rame banget gitu
0: yes.
1: Maksudnya rada-rada lompong gitu ya.
0: Pagi hari ini rame di SP awal sih ini.
1: Iya,
0: mah.
1: Ini SP awal ya. Nanti kita lihatlah ada laporan apa kalau SP ya spesial itu mah ya kan.
0: Kalau di sini sih masih rame lancar aja.
1: Ini kalau di Simpang Casablanca juga masih terpantau ramai lancar aja sih.
0: Iya loh hari
1: iya,
0: ini.
1: Iya nggak yang macet-macet bang, nggak yang stuck kayak
0: belum
1: biasa.
0: Stuck.
1: Kayak
0: belum. Biasa, nanti 7.30 biasa.
1: Ah, gitu ya? Bukan,
0: army-armynya udah pada datang.
1: 7. Army.
0: Iya itu udah pada rame.
1: Iya sih, tapi masih belum yang berhenti banget,
0: iya,
1: belum
0: masih,
1: stuck gitu
0: masih
1: ya.
0: Masih ada jarak berapa gitu
1: iya,
0: ya, berapa
1: paling
0: meter.
1: Paling lampu merah sekali lah, dua kali juga masih oke lah gitu ya tahun kedua.
0: Tapi
1: ya.
0: Rame juga loh dari Batang Setan menuju
1: oh, iya,
0: Ketiban.
1: Oh iya betul.
0: Ya? Air ini rame ya?
1: Kayaknya bertukar tempat tinggal. Jadi kayak Batam Center kerjanya daerah Sekupang.
0: Ah, gitu
1: terus yang
0: ya.
1: Sekupang kerjanya daerah Batam Center.
0: Bisa,
1: dalam.
0: Bisa jadi.
1: Jadi tetap ramai di kedua daerah.
0: Tapi
1: gitu
0: aku
1: kan.
0: Ngeliat baru-baru tahun ini karena tahun-tahun sebelumnya. Sepi banget pagi-pagi
1: oh, gitu ya?
0: Kalau arah Ketiban.
1: Oh, sekarang Ketiban dah kota sendiri sih.
0: Iya ya.
1: Kan?
0: Pakai paspor enggak? Lewat jembatan soalnya kita.
1: Panjang umur nih langsung setak nih.
0: Baru aja diomongin.
1: Baru diomongin.
0: Ini lagi lampu merah guys.
1: Iya, udahlah bersiap aja ya guys ya.
0: Di mana lagi?
1: Di Southlink ramai lancar.
0: Tapi cuacanya cerah ya.
1: Iya, mataharinya ini ya kayak yang enggak terik banget gitu
0: betul.
1: Loh.
0: Betul.
1: enak gitu sebenarnya kalau buat jalan-jalan pagi kali ya, olahraga. Tapi kan ini hari Senin.
0: Tapi ada juga orang yang punya privilege di hari Senin bisa berolahraga. Oh iya benar.
1: Minimal jalan pagi.
0: Shiftnya malam soalnya.
1: Oh gitu. Cari sarapan dulu sekalian ya, kan.
0: Seru. Aku suka banget lagi pagi-pagi. Ini udah pada datang nih.
1: Iya,
0: ini gerombolan kita ya.
1: Iya, wajah-wajah udah siap-siap apel ya.
0: Kan? Tapi nobar nih, wajah-wajah bantalnya masih ada.
1: Masih kayak berat ya. Nextnya nih di Simpang Kuda, ramai lancar aja nih teman.

0: SMA-nya gitu.
1: Oke.
0: Okay. CMPLS ya.
1: Iya, masih perkenalan gitu.
0: Aku nanya disuruh bawa apa aja. Katanya buku tulis sama name tag. Enggak ada topik kerucut itu.
1: Enggak ada lagi aksesoris-aksesoris lain tambahannya.
0: Enggak ada rambut kepang-kepang iya, tali rapi pita, ya itu. Iya,
1: pitanya harus 12.
0: Enggak ada itu ya.
1: Enggak ada lagi ya kan.
0: Ngapa sih zaman kita kayak gitu?
1: Tapi seru gak?
0: Seru sih.
1: Zaman itu belum ada medsos, jadi kayak seru-seru aja kalau guys ya.
0: Tapi ketika ada fotonya tuh kan di ini ya, di foto kita waktu itu ya, kayak orgil banget. Memang. Ketika dapet sertifikat MOS-nya tuh kayak ini orgil mana?
1: Ih, gitu. Kok bisa begini? Gitu.
0: Tapi kenapa kita ini ya? Waktu itu pasti ada yang suka-sukaan kan?
1: Iya.
0: Kenapa bisa? Padahal semuanya jelek.
1: Padahal dulu agak-agak dekil ya.
0: Semuanya kucel, semuanya jelek. Kok kita ada gitu yang di fanskan begitu?
1: Cinta monyet.
0: Emang gak nyadar yang disukai. Kayak ini nyemot.
1: Alah.
0: Ini di mana?
1: Ini di muka aku nih rame nih.
0: Iya lagi.
1: Nomor 2.
0: Rame ya.
1: Dua arah juga rame, kiri ya kan. Mm-mm. Mobil motor sama.
0: Wow.
1: Memang ada laporan juga sih dari Razi Agung. Katanya Bukit Daeng sampai Panbil macet. Kayaknya warga Ajiston lagi semangat-semangatnya di hari Senin. Mantap.
0: Apalagi ya, habis nobar pula ya kan.
1: Jangan-jangan ini yang Spanyol langsung semangat ya kan.
0: Tahu enggak, kemarin aku lihat video FYP gitu. Pof warga Batu Besar, OTW kerja. Permisi dulu ya warga Batu Aji, katanya gitu. Nyindir loh, soalnya jalannya gede banget ya Batu Besar.
1: Oh iya sih.
0: Dan tidak macet gitu.
1: Dan lebar, selebar-lebar itu kayak 1-2 mobil.
0: Jalannya tuh kayak wow, privilege banget nih orang gitu ya kan. Pergi kerjanya, terus dia tuh nyinggung-nyinggung warga Aji Spang begitu. Misi dulu ya, ini Pof, kakak-kakak ini Pof warga Batu Besar, waduh. Nongsa pergi kerja.
1: Waduh.
0: Misi dulu ya warga Ajiston, katanya gitu.
1: Eh tapi Ajiston kan juga lagi pelebaran jalan kan.
0: Tapi kan sekarang lagi macet-macetnya gitu
1: iya
0: Bu.
1: Pagi-pagi. Sabar.
0: Di, ya.
1: Sebelum mendapatkan kesenangan tuh emang agak bersusah-susah dulu berdua ya.
0: Tapi semangat sih warga Ajiston, aku salut sih karena pagi-pagi udah ini ya semangat membara.
1: Luar biasa gitu. Harus kayak kalau menghindari macet ya perginya lebih pagi lagi kan.
0: Iya.
1: Kayak semangat pagi.
0: Ngantuk
1: gitu.
0: Pula kita kalau pagi-pagi kali. Ngapain ya kan.
1: Aduh.
0: Jadi memang serunya di jalan itu ketemu teman-teman. Iya. Rame
1: kayak,
0: gitu.
1: Kalau lagi lelah kayak enggak dulu deh, mending pas jalan kosong aja deh.
0: Iya
1: gitu.
0: Iya. Makanya harus bersabar.
1: Betul.
0: Ya dalam berkendara. Kamu juga bisa berkabar ya. Via DM di @pro2. Nanti kita bakal bacain lagi ya.
1: Betul.
0: Tetap saja di Pro2.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, Telur Pro 2.
1: Kita mau bacain laporan nih. Tadi ada yang lapor macet tuh ya di simpang Capri Mall.
0: Betul.
1: Ada apakah gerangan? Kita enggak dapat CCTV-nya di situ ya.
0: Enggak nampak di situ ya, kan.
1: Tidak terlihat, tapi itu tadi berapa menit yang lalu ya?
0: Iya, dari siapa sih tadi tuh? Sebentar ya.
1: Dari Angeline.
0: Apa katanya tuh tadi?
1: Angeline katanya simpang Capri macet total nih.
0: Apa yang bikin?
1: Enggak tahu kenapa ya, tumben-tumbenan. Iya, biasanya ramai lancar aja ya.
0: Iya, jarang gitu yang macet banget, kalau justru sore biasanya yang macet.
1: Terima kasih infonya ya untuk Angeline. Terus dari Rico. Rico katanya overload min Seiladi. Kita tengok sekarang Seiladi kayak
0: Seiladi, coba
1: kayak
0: ya.
1: Mana bentuknya
0: ini
1: sekarang?
0: Seiladi apa ini? Laluan Madani tapi foto, bukan Laluan Madani, apa? Flyover.
1: Iya, flyover itu ya, flyover Seiladi.
0: Iya. Ini sih nyambungnya ke Casablanca tadi.
1: Oh iya, betul.
0: Gitu.
1: Tadi macet sih emang.
0: Iya, ini sih tadi jam-jam tujuan ya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Ini tadi jam-jam
0: kerja.
1: Nah, kita tadi udah share juga tema kita pagi hari ini.
0: Betul.
1: Ini kan berhubungan dengan first day of school.
0: Yuhu.
1: What's remind you about that?
0: Apa ya, hari pertama sekolah tuh waktu kelas berapa dulu?
1: Yeah.
0: Kalau kelas pas waktu MOS tuh ya itu aku ingatnya.
1: Iya, yeah, kelas 1 ya.
0: Pas MOS itu aku udah pakai atribut segala macam kan.
1: Iya, yeah, orgil.
0: Iya, terus kan diantar ibu gitu ya. Udah telat, buru-buru.
1: Ya
0: terus
1: Allah.
0: Aku jatuh.
1: Eh, ya Allah.
0: Itu aku ingat kali.
1: Kasian
0: loh.
1: Kali.
0: Mana adik aku yang kecil waktu itu masih 3 tahun ya ikut antar sekolah kan.
1: Riwah ya.
0: Iya. Terus kan telur itu pecah ya kan. Telur yang sudah dirangkai sedemikian rupa itu.
1: Oh, dijadiin kalung gitu ya.
0: Jadiin kalung pecah. Terus aku sampai sekolah ya ke itulah, enggak ikut kegiatan jadinya ke UKS kan.
1: Ya ampun, separah itu jatuhnya.
0: Luka sedikit aja. Tapi kan kayak jatuh.
1: Alasan lu. Hilang aja gak mau ikut MOS.
0: Iya, itu sih aku ingat. Kalau kau apa yang kau ingat?
1: Apa ya, ketika masuk tahun ajaran baru sih. Aku excited ketemu temen-temen.
0: Padahal temennya itu lagi.
1: Tapi kan dulu kita gak ada media sosial kali.
0: Iya sih.
1: Gak
0: iya
1: ada instastory.
0: Iya sih.
1: Gak tahu mereka ngapain.
0: Kayak
1: liburan.
0: Kita tuh update kehidupan orang tuh ya pas masuk.
1: Iya kan? Atau di Facebook lah dulu ya.
0: Belum loh kayaknya. SMA tuh belum loh.
1: Ada loh Facebook dulu.
0: Emang udah ya?
1: Ada, udah.
0: Friendster yang ada, kok main Friendster?
1: Iya ada sih, tapi aku gak temenan kali sama orang-orang.
0: Iya sih.
1: Main MySpace gak?
0: MySpace gak terlalu. Karena agak-agak ribet kalau buat aku.
1: Aku suka dia bisa di custom-custom
0: iya,
1: temanya.
0: Iya, kan pakai ala coding-coding gitu kan.
1: Aku suka banget
0: kayak,
1: MySpace.
0: Kayak Friendster juga gitu sebenarnya.
1: Friendster, iya Allah fotoku alay banget lagi.
0: Iya lagi.
1: Aku gak tahu lagi itu emailnya apa.
0: Tapi udah gak ada loh. Aku pernah loh iseng
1: aplikasinya gak ada
0: pas
1: ya?
0: Kuliah gitu kan aku coba lagi Friendster. Udah gak ada website.
1: Oh, websitenya gak bisa ya?
0: Udah gak ada, kan dulu belum ada HP aplikasi.
1: Iya betul.
0: Semua tuh di web, internet.
1: Dan kita biasanya ke warnet.
0: Betul.
1: Ya Allah.
0: Sabtu Minggu ke warnet.
1: Ya Allah, ngapain lah kerjaan
0: buka
1: kita
0: Friendster,
1: dulu.
0: Itu dihias-hias halamannya.
1: Padahal enggak ada gitu. Pun yang apa namanya chat di situ ya kan.
0: Ada loh chat-chat juga tapi.
1: Ya tapi kan enggak sesering itu.
0: Oh iya memang
1: kita cuma custom-custom doang di
0: iya,
1: Friendster itu.
0: Kayak kita tuh ngehias buku diary gitu jadinya
1: iya,
0: kan,
1: lagi.
0: Tapi online.
1: Tapi lucu ya.
0: Iya seru ya.
1: Kita bisa ngedesain-desain juga di situ. Aku inget kayaknya foto profil Friendster aku sama bestie aku si Retno.
0: Oh, bestie iya. Banget.
1: Iya, kita waktu itu foto di pantai, aku inget banget. Taruh fotonya foto Friendster gitu. Jadi foto
0: gitu.
1: Friendster.
0: Memang kalau foto Friendster waktu itu juga jarang yang sendiri ya, pasti sama teman-teman atau sama bestie kayak
1: kita
0: gitu.
1: Kita kan dulu kalau misalnya masa-masa sekolah tuh kayak keren itu kalau punya banyak teman.
0: Betul. Kalau enggak punya teman tuh kayak gimana gitu ya.
1: You're not the chosen one.
0: Iya, kayak aduh kurang sosialisasi
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, kayak kok introvert ya.
0: Iya. Kayak, tapi dulu belum ada loh.
1: Enggak ada introvert.
0: Kok introvert ya? Kok extrovert? Enggak sih, cuma kayak kok pendiam ya, udah
1: dulu
0: gitu aja.
1: Dulu tuh kita tuh enggak sadar mental health kayaknya.
0: Iya, kayaknya kita belum ngerti yang gitu-gitu.
1: Padahal kita orgil dulu ya. Tapi kita enggak sadar diri gitu.
0: Kalau dipikir-pikir sekarang kayak kok dulu kita bisa begitu ya gitu.
1: Tapi seru deh masa-masa
0: iya,
1: sekolah itu.
0: Agak beda ya sama sekarang.
1: Dulu kok mainnya kemana sih? Aku dulu ke Ocarina loh.
0: Ocarina juga apa baru buka itu?
1: Ngapain sih kita main di Ocarina?
0: Ih, foto dulu ada balon tulisannya Ocarina.
1: Terus ada ini burung-burung merpati patungnya iya. Itu. Aku foto di depan situ.
0: Atau enggak ini ke mall lah kalau dulu.
1: Mega Mall dulu.
0: Mega Mall.
1: Iya sama ya. Kan?
0: Karena itu yang ada Trans Batamnya.
1: Iya lagi.
0: Dari kita di Kupang sana yang masih sepi, enggak ya ada Trans Um.
1: Iya lagi.
0: Terus juga online-online kan belum ada zaman itu. Jadi belum. Kita memanfaatkan itu atau kan kalau naik taksi, taksi yang dulu gitu
1: yes,
0: ya. Lumayan taksi, mahalnya.
1: Taksi ketengan ya
0: namanya.
1: Tapi fun fact aku selalu punya temen yang punya mobil.
0: Nah, itu enak. Kalo, jadi kalau itu enak nebeng ya woi gitu.
1: Jadi satu mobil dia tuh kita bisa berlima kadang. Ih seru banget.
0: Iya, kalau ada mobil sih enak, tapi kan zaman dulu kan enggak yang semua berkendara kayak sekarang.
1: Pastilah.
0: Ya. Motor juga kayak kita tuh jarang bawa motor.
1: Dan itu gak boleh sampai ke Mega Mall sana lah.
0: Iyalah.
1: Bolehnya area Tiban saja.
0: Dulu tidak berani, belum punya SIM.
1: Iya, masih kecil-kecil, kurus-kurus ya. Gak boleh, kita takut tangkap polisi.
0: Emang apa ya, Batam sekarang dan dulu tuh beda ya, berasa gak sih?
1: Tapi in 10 years, so much different.
0: Iya banget.
1: Banyak banget gedung-gedung baru yang tinggi-tinggi begitu. Bahkan dulu kalau kita ngeliat dari Singapura, Batam ini kayak ya udah pulau kosong aja, tapi sekarang udah kelihatan loh gedungnya.
0: Beda banget. Aku kan waktu itu kuliah di luar kota gitu ya. Tiap pulang ke Batam tuh ada aja yang baru, kayak ah sejak kapan ada ini di sini? Ah sejak kapan ini? Wah jalannya jadi lebar. Wah gitulah.
1: Jangankan itu tinggal di luar kota.
0: Syok gitu.
1: Kita yang tinggal di area Botania terus ke Nagoya aja, kok ada
0: ya
1: ini?
0: Iya kan?
1: Kok ini kapan dibangun?
0: Iya kan? Gitu. Udah lama nggak lewat, kayak ih kok tiba-tiba berubah? Kok iya tiba-tiba kan? Begini gitu.
1: Aku kemarin baru ke area Batam Center sih, tuh norak banget yang BCM Mall itu. Kan udah ada yang baru ya, kafe-kafe situ.
0: Oh iya, kafe-kafe.
1: Ya kan? Iya Allah, kapan mereka bangunnya?
0: Gak pernah lewat.
1: Iya.
0: Saking kita tuh bermainnya rumah kantor udah selesai.
1: Nah itu iya, apalagi kalau orang yang di luar kota gitu.
0: Makanya,
1: kan.
0: Makanya
1: pulang ke Batam ini
0: pulang-pulang wow gitu.
1: Tapi cepet ya perkembangan Batam ini.
0: Banget sih kalau kataku sih. Karena kan kita dari kecil di sini, masa sekolah kita di sini.
1: Yes.
0: Jadi kayak kita melihat Batam sampai hari itu kayaknya kayak wow banget gitu.
1: Dulu itu kita hiburannya kurang ya.
0: Sama sekali. Makanya dulu aku pengennya kuliah di luar.
1: Iya, iya.
0: Karena kayak ih Batam gak ada apa-apa dulu gitu.
1: Iya kan.
0: Kalau sekarang kayak mau lagi gak kerja di luar kota? Enggak, aku mau di Batam aja. Udah cukup kayaknya di Batam aja.
1: Dewasa ini udah memilih Batam saja.
0: Iya dewasa ini udahlah.
1: Ke Bandung, Jakarta yang begitu macetnya.
0: Aduh,
1: begitu.
0: Udah paling nyaman pokoknya kalau di Batam.
1: Padahal cuman waktu itu nemenin suami kerja ya di Bandung sempat semingguan gitu. Wow, perjalanannya setengah jam.
0: Lama,
1: ya.
0: Lama, guys. Kalau
1: padahal dekat kayaknya
0: banget.
1: Gitu.
0: Kalau lihat di maps oh dekat
1: gitu ya.
0: Kan. Tapi macet. Jadi kalau misalnya kalian mau janjian abis zuhur, jam 10 udah berangkat kalau di Jakarta
1: ya
0: kayak
1: Allah,
0: gitu.
1: Ya Jakarta ya.
0: Iya.
1: Aku Bandung kemarin Neng kita lewatnya belakang-belakang ya biar enggak macet. Ya Allah jalannya sempit.
0: Kecil kan?
1: Iya bawa ke jalan-jalan gang gitu.
0: Iya.
1: Awak Batam ini ya kan. Kayak mana ini kok jalannya kayak gini, aman gak ini? Ada sekolah, ada rumah gitu kan. Aduh, itu ini jalan yang cepetnya ya Nengnya katanya gitu kan. Hajar aja lah Kang gitu ya kan. Ya kayak gitu,
0: susah. Beda kan?
1: Struggle-nya
0: memang
1: tuh ada banget gitu. Makanya kita kayak yang terbiasa di Batam terus keluar gitu. Berasa sih.
0: Berasa, makanya at the end aku juga balik lagi ke sini.
1: Iya kan? Oh, udahlah anak Batam ini ya nyamannya di sini.
0: Sudah
1: gitu.
0: Tahu, istilah udah tahu. Oh, di luar kayak gini. Tetap yang paling nyaman pulang ke sini.
1: Batam kotaku juga.
0: Yuk,
1: ya kan?
0: Banget.
1: By the way, kita temanya apa sih tadi?
0: Sekolah loh, bahasa.
1: Sekolah ya.
0: Makanya jadi kemana-mana. Bahas hari pertama sekolah ya, teman dua ya.
1: Kalian bisa. Kira-kira kalian itu tipikal yang mana?
0: Telat bangun kah? Gitu kan? Karena masih kayak, aduh, vibes liburan.
1: Lama
0: gitu.
1: Lagi liburnya.
0: Iya lagi. Atau deg-degan masuk kelas baru. Apalagi yang baru sekolah baru
1: gitu
0: kan. Terus juga excited pakai seragam baru atau semangat ketemu teman kayak Egi tadi tuh.
1: Iya.
0: Semangat ketemu
1: teman. Tapi aku jujur nih excited juga pakai seragam baru.
0: Iya ya.
1: Ini kan kayak baru gitu, kayak new me.
0: Iya, tahun baru semua baru.
1: Tau
0: semangat
1: gak?
0: Baru.
1: Tahu enggak? Aku bahkan potong rambut waktu tahun ajaran baru biar
0: sangat well prepared sekali.
1: Look fresh begitu.
0: Jadi kayak ada yang beda setiap tahun ajarannya ya.
1: Iya kan? Jadi biar ada refreshment aja di hidup aku. Dan aku senang, aku tidak mau mengimpress orang.
0: Oh gitu.
1: Aku mau impress diriku sendiri.
0: Itu
1: gitu.
0: Bagus. Bagus sejak dini udah bagus.
1: Sejak dini sudah sadar, aku sudah ya? Kayak lagunya itu.
0: Siapa?
1: Naikilah. Aku yang paling baby.
0: Iya.
1: As suka banget itu. Cocok kayaknya di tahun itu lagunya lagu yang si Naikila itu.
0: Itu udah bertahun-tahun yang lalu tapi ya.
1: Iya, kalau ada lagu itu dulu aku pakai lagu itu jadi profil aku. Gitu. Nanti kita bakal balik lagi, kalian bisa berkomentar ya kira-kira tipikal hari pertama sekolah kalian yang seperti apa?
0: Betul.
1: Di mana?
0: Di Instagram di @pro2batam.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masih di Spada.
1: Selamat pagi teman berdua. Berbunga-bungakah kamu pagi ini?
0: Belum ya.
1: Karena berbunga-bunga.
0: Ini fun fact, 11 hari terakhir di bulan Juli.
1: Aduh.
0: Merasa cepat atau lambat?
1: Cepat banget ya kan? Tau-tau masa udah mau 2027 sih.
0: Jangan dihitung mundur dong. Aku juga baru lihat postingannya kemarin.
1: Iya kan?
0: 5 bulan lagi ya.
1: Makanya ntar ujung-ujung entar lagi lebaran lagi.
0: Lebaran tahun depan itu bulan Februari ya?
1: Februari.
0: Puasa Februari.
1: Februari ya. Kan majulah pokoknya.
0: Maju. Wow, seru banget ya.
1: Makanya cepat banget waktu berjalan ya.
0: Katanya di 2030 kita dua kali lebaran ya.
1: Iya, katanya gitu. Awal sama akhir.
0: Seru banget.
1: Agak-agak lumayan kalau mau mudik ya.
0: Mudiknya sekali aja lah berarti.
1: Enggak lah.
0: Dua kali
1: lah, kan dua kali lebaran.
0: Iya lagi.
1: Kalau yang tiap tahunnya mudiknya dua kali lah.
0: Nanti cuti bersama kita banyak ya.
1: Wow.
0: Tapi kita enggak.
1: Tapi THR dua kali gak ya?
0: Seru kali.
1: Iya kan?
0: Kan lebarannya dua kali.
1: Iya kan?
0: Enggak tahu sih kalau misalnya mau disatuin satu tahun aja.
1: Agak ini ya, budget perusahaan kesian ya.
0: Iya kan?
1: Lebaran dua kali.
0: Tapi dia di awal tahun sama akhir tahun sih.
1: Iya.
0: Sebenarnya jaraknya mau 12 bulan
1: ya,
0: juga.
1: Iya lumayan ya. Tapi akhir tahun sekalian Natal lagi itu kayak ya kan? Panjang banget tuh.
0: Libur.
1: Dulu pernah loh.
0: Pernah aku
1: lebaran,
0: inget
1: Natal,
0: banget
1: Natal tahun baru. Beh.
0: Aku inget banget karena aku ulang tahun di Desember. It was my happy time, happiest time ever. Karena di ulang tahunku itu di bulan puasa kalau enggak salah atau lebaran terus orang liburan pula ya lagi.
1: Kan?
0: Seru banget.
1: Memang liburnya jadi kayak panjang, apalagi zaman dulu mah Desember tuh sudah libur semester.
0: Yes.
1: Jadi kayak benar-benar long.
0: Terus juga kita bulan puasa libur satu bulan pernah
1: nggak? Iya, pernah dong. Zaman kapan ya? SD, SMP, SMP masih masuk.
0: SD
1: yang libur sebulan.
0: Seru kali ya, sebulan
1: iya,
0: banget kita
1: banyak
0: libur.
1: Liburnya. SMP tuh cuman sanlat, terus kayak masuk seminggu.
0: Seminggu apa dua minggu?
1: Seminggu, ya pokoknya gak lama.
0: Santren kilat kan?
1: Ya,
0: santren kilatnya seminggu.
1: Abis itu sisanya kayak belajar. Zaman dulu tuh kayaknya pas Ramadan tuh jarang yang dibiasakan belajar biasa gitu, ngerti gak? Maksudnya tuh kayak agendanya tuh agenda Ramadan. Bukannya
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Belajar kayak matematika yang kayak jam normal aja jam 7 sampai jam 3 bisa enggak gitu kayaknya.
0: Aku inget kita itu hari istirahatnya cuman satu kali, biasanya dua kali kan.
1: Iya.
0: Karena di zuhur kita udah pulang kan.
1: Jadi kayak spesial banget tuh belajar di hari puasa gitu.
0: Seru deh pokoknya kalau misalnya lagi bulan puasa, libur atau lagi pesantren kilat gitu. By the way, kita tadi temanya hari pertama sekolah.
1: Betul.
0: Ternyata pilihannya imbang
1: 50-50
0: ya.
1: 50-50.
0: Sama apa tuh?
1: Deg-degan masuk kelas baru sama excited pakai seragam baru.
0: Tapi alhamdulillah positive vibe ya.
1: Iya.
0: Jadi pada seneng nih masuk sekolah di hari pertama.
1: Minimal semangat kembali ke sekolah gitu loh.
0: Aku tuh gak sabar pengen datangin sekolah ponakanku gitu. Aku pengen lihat gitu dia tuh gimana sih first day of school-nya. Penasaran banget, tadi aku udah chat kan nanti foto ya, jangan lupa foto. Oke, dua-duanya kan cowok tuh jadi cool abis gitu. Jangan lupa foto loh, nanti mau lihat
1: ini
0: gitu.
1: Ini antinya kok yang repot ya.
0: Iya, kayaknya kan remaja gitu ya, agak-agak sulit gitu dia foto-foto. Aku lucu deh, dia kan baru posting video gitu kan. Di Instagram atau TikTok aku lupa gitu kan. Dia manggil aku Egi ya, agak gak sopan ya. Tapi emang dari bayi gitu, dia panggilnya Egi karena aku paling kecil di rumah gitu kan. Jadi dia nangkepnya cuma Egi doang. Gigi, agak posting video ini alay gak? Norak gak?
1: Dia kan nanya gitu.
0: Iya, jadi aku lihat videonya, kayak emang kenapa sih videonya gitu kan. Iya, soalnya disuruh posting diri sendiri kata dia gitu.
1: Oh, itu kalau
0: gen
1: ya?
0: Yes, kalau gen Alpha ini kan profilnya kosong ya. Lihat nggak sih?
1: Gak ada apa-apa kan?
0: Entah kenapa mereka tuh punya second account yang nggak dilihat sama keluarga.
1: Betul.
0: Yang di situ lebih bebas begitu.
1: Betul.
0: Tapi account yang pertamanya tuh benar-benar kosong, hampa, berdebu.
1: Cuman ada followersnya tuh sedikit,
0: yes.
1: Terus follow-nya juga dikit. Jadi kayak lebih cenderung kayak akun
0: asal
1: buzzer
0: ada.
1: Ya?
0: Iya kayak buzzer ya. Dan dia nggak ada posting sama sekali. Aku lihat kan. Aku mikir, wah ini ponakanku udah masuk di tahap remaja begitu ya. Tapi aku ada senengnya juga karena dia kan cowok tapi masih mau share sama antinya gitu. Alay gak sih kata kayak gitu kan. Emang kenapa? Coba lihat. Terus adeknya ketawain kan, alay itu gitu kan adeknya kan. Aku mikir kalau anak remaja tuh kan agak sensitif ya.
1: Iya.
0: Enggak, kok enggak alay aku bilang. Meskipun rada alay. sih? Dia
1: Anti,
0: videoin.
1: Jangan gitu Anti, nanti dia denger Anti.
0: Enggak, dia ke sekolah. Dia pakai topi gitu, dimiringin topinya terus ala-ala lip-sync lagu. Iya sih, tapi semua orang pasti melewati fase itu kan.
1: Ternyata sama ya, alaynya zaman dulu kita sama sekarang juga sama ternyata ya.
0: Jadi aku agak menahan ketawa sedikit. Ya adiknya yang beda setahun udah ketawa, ih jelek kali gitu. Alay itu bodoh katanya kayak gitu. Aku enggak alay. Enggak alay.
1: Mata udah melotot ya.
0: Soalnya dia tuh tipikal anak yang semakin gede semakin pendiam.
1: Oke.
0: Anak remaja kayak gitu kali ya, gen alpha.
1: Takutnya
0: ya?
1: Nanti malah semakin minder dia bilang,
0: yes.
1: Alay kayak ah sudahlah aku enggak usah ngapa-ngapain.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Sekarang, tapi aku ngelihat dia tuh berbinar-binar dengan video itu dan dia ngerasa keren gitu.
1: Happy kali ya. Dia kayak wah, gue cool. Enggak
0: iya, gitu. Jadi aku kayak enggak, kok enggak alay. Enggak apa-apa, bagus kok. Enggak apa-apa, enggak alay gitu. Oke kan Gi kata dia. Oke.
1: Antinya dengan ini meyakinkan. Oke.
0: Tapi kan aku kayak ya udah semua melewati fase alay.
1: Iyalah.
0: Ya udah enggak apa-apa lewatin aja, Nak.
1: Memang kita enggak alay dulu.
0: Gitu. Alay
1: dulu.
0: Alay banget.
1: Alay banget ya.
0: Aku archive foto-foto alayku. Dulu tapi aku tidak menghapusnya.
1: Apa pose-pose foto ala imo-imo.
0: Iya. Polem banget kita.
1: Terus ya itu
0: ala-ala foto di jidat.
1: Iya, kata itu betul banget.
0: Ya kan ada
1: zaman dulu tuh belum ada foto yang kameranya belum secanggih sekarang.
0: Iya.
1: Juga itu. Jadi kalau ada kamera tuh kayak wah alay, yang dimonyongin. Yang kepala miring banget,
0: miring pokoknya sama kepala.
1: Iya,
0: sama tangan nyatu tuh kepala. Malah posenya gitu.
1: Belum seahli itu. Belum ada kamera depan. Jadi kan kayak kamera belakang.
0: Iya, tapi sekarang enggak tren lagi foto pakai kamera belakang.
1: Iya, lebih bagus kan sebenarnya.
0: Iya kan. Jadi lebih bisa 0,5 gitu mereka. Jadi kayak, oh kami dulu juga kayak gini deh fotonya.
1: Iya, samanya, tapi beda teknologi aja.
0: Beda kalau kalian ada agak SD ya.
1: Iya.
0: Kalau kita VGA itu.
1: Kalau kita kayak sekarang udah slow res, apa namanya, resolusinya dikit, kecil gitu.
0: 24 MB paling foto kita, 3 MB.
1: Kecil loh, 3 MB,
0: 1 MB.
1: Dulu kan HP kecil-kecil.
0: Iya, tapi itulah ya kenangan kita di situ.
1: Iya,
0: semua
1: kita
0: gitu.
1: Kita berada di masa pertumbuhan teknologi.
0: Punya gak sih handphone-handphone zaman dulu gitu?
1: Udah gak nyimpen lagi.
0: Aku tuh punya, tapi matot dia.
1: Iya, aku punya dulu tuh kalau itu gak dibuang sih, disimpen. Simpen, tapi
0: kan?
1: Abis tuh lupa di mana nyimpennya.
0: Aku penasaran pengen lihat memorinya tuh masih bisa kebaca gak sih?
1: Masalahnya, masih bisa nyala apa enggak gitu.
0: Oh dia harus baterainya. Nyala dulu ya?
1: Iya dong.
0: Karena udah matot, gak bisa.
1: Iya, kadang kan baterainya, dulu kan baterainya masih yang lepas kan.
0: Iya, yang gembung itu.
1: Iya, semakin gembung. Semakin ini
0: semakin ja,
1: gak bisa ditutup belakangannya.
0: Sumpah itu BlackBerry kan. Sebut saja BlackBerry.
1: Ya, nah, yang lain juga ada kayak
0: kembung juga baterainya.
1: Nokia juga.
0: Oh iya.
1: Iya ada juga.
0: Tapi Nokia aku memang gak pernah habis-habis sih baterainya.
1: Awet. Ya secara kan gak banyak aplikasi kayak sekarang.
0: Iya.
1: Ya
0: guys, tapi
1: ya.
0: Nokia tuh udah lama banget sih pakainya.
1: Itu legendaris sih.
0: Waktu itu. SD apa
1: SD? SD
0: SMP?
1: Ada. SD
0: SMP
1: kita. SMP udah mulai masih. Ada yang BlackBerry udah ada.
0: Masa sih?
1: Iya, BBM udah ada.
0: Bentar dulu aku ingat, kayaknya BBM itu SMA deh.
1: Ya, SMP akhir kelas 3 gitu udah mulai ada yang punya.
0: Oh gitu, aku ingat
1: orang-orang tertentu.
0: Oh yang ada
1: yang punya dulu.
0: Yang ada
1: itu ya kak.
0: Oh iya aku ingat lagi
1: kiri.
0: Itu BlackBerry kah?
1: Ya, Black. Iya.
0: Kayaknya Nokia deh, NG
1: ya?
0: Nokia.
1: Oh iya lagi, iya.
0: Makanya
1: lagi,
0: aku bilang kayaknya itu apa si BlackBerry ini waktu kita kelas SMA gitu deh.
1: SMA awal ya.
0: SMA.
1: Iya benar-benar.
0: Karena aku inget pakai yang bulat-bulat itu di scroll.
1: Iya.
0: Itu kayak, bisa ganti-ganti warna lagi.
1: Tiba-tiba kayak wah berwarna HP-nya, sebelumnya tidak berwarna.
0: Kau pernah nggak ganti-ganti yang pasang lampu-lampu di keypad-nya gitu?
1: Oh pernah.
0: Aku
1: putih, habis itu yang
0: warna-warni.
1: Ya kan?
0: Abangku bisa gantiin.
1: Oh gitu.
0: Karena dia orang konter, makanya aku tuh ganti-ganti warnanya. Terus buletannya itu kadang suka, kadang macet ya kan?
1: Iya.
0: Tapi seru ya HP-nya.
1: Keren kan?
0: Kok
1: jadi
0: bisa pakai buletan gitu
1: iya,
0: ya?
1: Bener.
0: Lucu banget itu BlackBerry.
1: Jadi pengen punya HP kayak gitu lagi tuh?
0: Ya kan, BlackBerry apa itu ya? Yang peta itu
1: nanti
0: seru banget
1: ya,
0: QWERTY
1: ya.
0: Kan satu-satu
1: ya,
0: itu QWERTY pertama
1: time,
0: kita
1: ya. Sebelumnya
0: banget.
1: Tuh kayak kalau C 2 kali 3 kali A, B, C.
0: Ya Allah.
1: Angka 2 ya
0: tapi
1: kan.
0: Tapi ya kita hebat ya zaman dulu.
1: Ih, ketiknya kecepet kan.
0: Enggak bisa enggak ngelihat kipas juga bisa.
1: Bisa. Sahli itu ya.
0: Bisa generasi 90-an ini ya, jago
1: agak,
0: kita.
1: Agak macam-macam ya pengalaman generasi 90-an ya.
0: Ya kan, tapi ya semuanya mengalami ya kan. Betul. Kalau generasi kayak ngechat SMS itu tuh enggak ngelihat lagi dah gitu. Satu, bahkan di bawah meja pun bisa. Betul. Kita tulis itu ya barang.
1: Kadang suka bandel ya kan. Yeah. Lagi guru menjelaskan ketik-ketik itu di bawah ya.
0: Ketik-ketik gitu.
1: SMS.
0: Iya, aku pernah lagi kayak gitu.
1: Ketahuan enggak?
0: Enggak. Alhamdulillahnya enggak ketahuan gitu. Pernah enggak nyimpen HP di kos kaki?
1: Enggak sih.
0: Aku pernah.
1: Gede soalnya.
0: Gede ya. Waktu sekolah itu aku taruh di kos kaki. Kos kakiku panjang gitu. Kan roknya panjang juga.
1: Oh iya sih, enggak kalau cewek enggak kelihatan.
0: Yes, jadinya aman deh handphone gue. Gitu. Ya ampun, aku yang paling bedi. Balik lagi deh kita.
1: Jadi nostalgia ya kalau udah ngomongin.
0: Iya, karena ini tuh time-time tahun ajaran baru. Jadi betul. Fresh banget. Aku ngeliat anak-anak sekolah, ih bajunya baru pasti ada di kelas. Iya kan?
1: Bener.
0: Ngeliat bajunya seragamnya masih baru, masih kaku begitu.
1: Iya, masih kayak tunggu berapa minggu lagi.
0: Masih tunggu satu tahun lah gitu. Kita masih cupu ya kalau kelas 1.
1: Iya betul, masih belum berani lah.
0: Yes, yes. Semoga hari ini berjalan dengan lancar deh.
1: Yes,
0: buat adik-adik yang masuk sekolah ya.
1: Tetap semangat lah ya menghadapi dunia sekolah ini.
0: Iya, nikmatin ya dek sebelum ada cicilan itu.
1: Betul.
0: Tapi abang-abang yang lagi menyelesaikan cicilannya juga semoga tetap semangat ya.
1: Ya tetap semangat bekerjanya.
0: Apalagi tadi habis nobar banget nih.
1: Ngopi, udah ngopi, udah kerja lagi ya abis itu kan.
0: Harus back to reality.
1: Yes.
0: Dan tapi sadly kita harus mengakhiri Piala
1: Betul.
0: Dunia kita ya.
1: Udah selesai kayaknya, baru mulai deh kemarin.
0: Ya kan? Cepet banget.
1: Tahu-tahu udah final, udah ada pemain, ada juaranya.
0: Udah tanggal 20 Juli.
1: Betul,
0: gitu. Udah,
1: cepet banget.
0: Udah berpindah tangan si cup itu ya kan. World Cup. Berarti kan 4 tahun lagi ya?
1: 4 tahun lagi, ditungguin aja lah.
0: Oh my God. Jadi lakiku kan termasuk yang mengikuti Piala Dunia banget gitu. Dari dia kecil bahkan. Dan dia semalam itu berbaring di tempat tidur sambil mengenang gitu. 19 Juli di World Cup 2026 katanya kayak gitu kan. Wah, sekarang ternyata udah punya keluarga sendiri.
1: Oh, karena sebelumnya kan belum berkeluarga.
0: Yes. 4 tahun yang lalu aku nontonnya ini. 8 tahun yang lalu nontonnya di sini. Jadi dia kayak flashback gitu.
1: Okay,
0: jadi ada emosional tersendiri untuk Piala Dunia.
1: Memorable banget.
0: Kalau cowok kan gitu ya. Bola itu kan ada yang menjadikan bola itu dunianya gitu.
1: Betul.
0: Kayak excited begitu sampai kalau cerita tentang bola tuh berbinar-binar. Aku mah iya aja ya walaupun enggak masuk juga. Aku
1: ya udahlah gitu ya.
0: Tahu enggak sejarahnya tanggal 19? Tahu enggak itu si Messi itu ketemu lagi sama Yamal? Tahu enggak ada foto yang viral itu Yamal waktu bayi dipegang sama Messi.
1: Ya,
0: sekarang mereka harus
1: bertanding.
0: Iya sih, kalau ya, kita lihat-lihat, wah kok bisa ya? Ya enggak sih? Ya. Itu kan waktu kecil sama Messi yang dipegang terus tiba-tiba mereka
1: bermain bersama, time flies banget.
0: Jadi rival dong.
1: Betul,
0: kok
1: betul.
0: Bisa?
1: Betul.
0: Gitu. Jadi ya itu sebuah kejadian yang di luar nalar
1: sih. Apapun ternyata bisa terjadi. Yang dulu kayak guru kamu bisa jadi kedepannya jadi rekan kerja.
0: Iya lagi
1: bisa.
0: Pernah
1: gitu.
0: Kisahnya Ronaldo juga kan dari kecil dia susah ya. Sekarang apa yang gak bisa dia beli.
1: Betul.
0: Jadi sekarang kita yang susah ini mana tahu kedepannya nanti.
1: Kita yang susah ini masih harus terus berusaha.
0: Back to reality.
1: Yes.
0: Oke deh, kita mau pamit undur diri dulu guys.
1: Betul, tidak berasa sudah hampir jam 9 ya teman Pro 2 ya.
0: Yes. Nanti bakal ada
1: Pro 2 Hitlist di jam 10 sampai jam 12. Nanti request yang banyak sama Dava ya.
0: Yes, jangan lupa request lagu favorit kamu biar mood kamu bagus hari ini.
1: Betul.
0: Oke, bye.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Info pro dari kanal RRI.co.id, pemain internasional Ceko Pavel Schultz kemungkinan akan meninggalkan Lyon setelah hanya satu musim. Dan menarik perhatian klub Inggris, Leeds yang dilaporkan menyiapkan tawaran sekitar 25 juta euro. Schultz baru bergabung dengan Lyon musim panas lalu seharga 7,5 juta euro, namun klubnya saat ini terbuka menjual dengan harga 3 kali lipat dari jumlah tersebut. Di Liga 1 dia mencatat 11 gol dan 3 assist serta terlibat langsung dalam 21 gol di semua kompetisi. Situasi keuangan Lyon yang sedang stabilitas menjadikan Schultz kandidat menarik untuk transfer musim panas ini. Ketertarikan Leeds disebut-sebut membuahkan negosiasi konkret dengan harga sekitar 25 juta euro, namun belum ada kesepakatan yang tercapai antara kedua klub. Dalam wawancara dengan Lee Kuipe, Schultz mengaku bermain di Premier Leeds adalah impiannya. Dilaporkan juga diminati Nottingham Forest, Aston Villa, dan Tottenham pada musim dingin. Dari Sassuolo, Tariq Muhammerikuk didatangkan Leeds dengan harga 34 juta euro. Schultz kini menunggu perkembangan negosiasi antara Lyon dan Leeds. Kabar selanjutnya masih sama dilansir dari kanal rri.co.id. Film Aku Sebelum Aku mengangkat kisah pencarian jati diri dan kesehatan mental. Gina Esnur menghadirkan film Aku Sebelum Aku sebagai drama keluarga yang mengangkat perjalanan seorang remaja menemukan jati dirinya. Ditayangkan di Netflix Indonesia tersebut juga menyoroti persoalan kesehatan mental mulai cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Cerita berfokus pada sejati seorang siswa berprestasi yang kerap menorehkan kemenangan dalam berbagai ajang kompetisi akademik bergengsi. Keberhasilan yang selama ini diraih Jati justru menjadi titik awal munculnya berbagai konflik dalam kehidupan pribadinya. Film ini ditulis sekaligus disutradarai oleh Gina Esnur yang dikenal melalui sejumlah karya drama bertema keluarga dan kehidupan. Deretan pemain lainnya turut diisi Widuri Putri, Prastiwi Dwiarti, Ferdi Sulaiman, serta Poppy Sofia yang memperkuat alur cerita film tersebut. Aku Sebelum Aku mulai tersedia secara global melalui tayangan streaming Netflix di hari Kamis 16 Juli kemarin. Karyanya menawarkan berbagai drama emosional yang memadukan isu keluarga, kesehatan mental, dan proses pencarian identitas diri. Sekian info produk, kita balik lagi di Pro 2 Hitlist.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

105.5 Rebatam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di sesi Pro Deadlist. Hari ini aku bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti ya. Ini buat kamu yang mau request lagu, ditemenin di hari kerjanya atau yang lagi ngerjain tugas atau apapun dengan lagu-lagu favoritnya, bisa langsung request lagunya di mana, di Instagram kita di @pro2batam, atau juga bisa langsung WhatsApp di 08 11 691 5502. Ini aku bakal nanti bakal puterin lagu-lagu favorit kalian semua. Langsung aja DM ataupun WhatsApp di Pro 2.

0: Pernah gak sih tanpa sadar kita ninggalin lampu tetap nyala atau charger masih nyolok di stop kontak, padahal udah gak dipakai? Kelihatannya sepele, tapi kalau jadi kebiasaan, listrik yang terbuang juga makin banyak. Dimulai dari hal-hal sederhana. Biasakan matikan lampu saat meninggalkan ruangan, cabut charger setelah digunakan, dan matikan perangkat elektronik kalau memang sudah selesai dipakai. Gak cuma bikin tagihan listrik lebih hemat, kebiasaan sederhana ini juga jadi bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan masa depan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulai hari ini, hemat listrik mulai dari rumah sendiri, karena setiap watt yang kita hemat punya arti untuk bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 Rebatam, teman terbaik kamu. Aku ingetin sekali lagi teman Pro 2 yang buat kamu yang belum request bisa langsung DM di Instagram kita @pro2batam atau bisa langsung WhatsApp di 0811-691-5502. Nah, kali ini aku mau bacaan request dari Ilham nih. Nah, ini request lagunya Fish yang berjudul Tarot. Dan ini ada dari Andi Wijaya, dia request lagunya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Kita dengerin dulu lagu dari Fish, Tarot.

sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.

Masih di product list teman pro 2 dan aku mau bacain requestannya sudah masuk. Ini ada dari Yurika, dia request lagunya Tulus, judulnya yang Teh Hijau yang baru ya ini ya. Dan ini ada dari Fernando, dia request lagunya Perunggu yang judulnya Ini Abadi. Dan buat ya kamu yang belum request lagu, caranya gimana? Langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam atau juga bisa langsung lewat WhatsApp di 0811 6915502.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang

Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

We are still on priority list, teman Pro 2. Ini waktunya aku mau bacain requestan yang sudah masuk. Ini dari Ana, dia request lagunya Annie Mary 2002. Dan ini dari Ilham, dia request lagunya Khalid Out of Body.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?
1: Teman terbaik.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
2: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.

105,5 FM dari Batam, teman terbaik kamu. Thank you banget teman Pro 2 udah nemenin aku 2 jam ini ya. Dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan kita berakhir di sesi produs hari ini. Tandanya aku pamit undur diri. Dan thank you banget yang udah ikutan join request lagu di hari ini ya. Tentunya. Buat kamu yang mau request lagi, masih ada di keesokan harinya. Stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105.5 FM Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di Santai Siang. Kali ini aku bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Tapi aku sekalian infoin untuk azan sholat zuhur di wilayah kota Batam dan sekitarnya di jam 12 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu yang mau melaksanakan ibadah sholat zuhur bisa siap-siap dari sekarang. Dan nanti setelah azan sholat zuhur kita ada talk show. Ini kita seperti biasa ya, muda kreatif ini kembali lagi di hari Senin ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama ownernya langsung nih, toko kopi asli Batam nih. Buat kamu yang pernah nyobain kopi, toko kopi asli Batam, ini cocok banget buat didengerin. Dan pastinya nanti kita bakal spill-spill tipis-tipis sama ngobrol bareng sama ownernya. So keep stay tune terus on Pro FM, teman terbaik kamu.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 105 Kolim FM baru datang teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di Muda Kreatif. Kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial banget. Ini ada Bang Titus Bastanta nih, owner dari Toko Kopi Asli Batam nih. Kalau kamu pernah ngicipin Toko Kopi Asli Batam, nah ini pasti bakal ini ya, gak familiar lah ya sama produknya ya. Ini kita sapa dulu nih, udah ada di depan kita. Ini narasumber kita nih, Bang Titus. Selamat siang, Bang.
1: Selamat siang.
0: Aduh, gimana kabarnya nih?
1: Sehat, sehat, sehat.
0: Aduh, udah
1: aman banget ya.
0: Aman banget. Ini lagi free berarti hari ini ya?
1: Lagi free.
0: Oke, ini Bang Titus nih berarti owner dari Toko Kopi Asli Batam ya?
1: Iya, betul. Hai.
0: Nah, ini boleh kenalan dulu nih sama teman-teman Pro 2 nih.
1: Halo, nama saya Titus Bastanta, tapi panggilnya Basta, Bang. Jangan Titus.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Basta. Nickname okay. Instagram.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, kita... jangan Titus, Bang, ya.
0: Oh, iya. Oh, iya, Basta. Sorry.
1: Saya pemilik dari Toko Kopi Asli.
0: Toko Kopi Asli Batam ya. Oke. Okay. Kenapa namanya Toko Kopi Asli, Bang?
1: Sebenarnya karena Toko Kopi Asli itu kita ingin nunjukin kopi yang kita buat dari awal sampai akhir benar-benar di atas meja gitu.
0: Oh, gitu.
1: Dengan harga yang cukup affordable. Ya, kayak kopi susu asli kita itu start di harga 15.000. Dan 15.000 itu memang pakai espresso asli.
0: Asli ya?
1: Iya, asli. Jadi di situ kamu pesan, di situ dibuat espressonya, susunya, takarannya. Gitu, makanya tercetuslah nama Toko Kopi Asli.
0: Oh, gitu. Itu dia. Berarti asal muasal. Kenapa sih pasti orang kepo? Kenapa namanya harus ada asli Toko Kopi Asli? Ternyata dia memang asli pakai kopi asli di proses langsung ya.
1: Betul, betul.
0: Tapi ini awal cerita didirikannya Toko Kopi Asli Batam nih apa, Bang? Ini memang sebelumnya kerja kantoran nih, side job, atau memang pengusaha atau gimana nih?
1: Kita sebenarnya pedagang ya, pedagang yang mencoba menjadi pengusaha.
0: Kerja CEO nih berarti ya.
1: Kemarin kita pernah punya brand kopi juga. Kemudian kita rebrand menjadi Toko Kopi Asli. Lebih colorful, lebih cheerful gitulah, lebih berwarna gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya, memang udah 6 tahun di industri ini gitu, baru dipanggil RRI karena brand yang dibangun 3 bulan.
0: Oh, jadi ini udah lama berarti.
1: Iya, betul.
0: Oh, wow. Ini berarti baru nge-rebrand lagi di 3 bulan kemarin.
1: Di 3 bulan kemarin, benar.
0: Oke, okay. Brand sebelumnya
1: ada namanya Pen Kopi To Go Indonesia.
0: Itu brand sebelumnya.
1: Iya, itu brand sebelumnya.
0: Terus ini baru di rebrand lagi 3 bulan. Baru datang ke sini ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, kita juga enggak tahu nih kalau dulu memang namanya itu, karena kan banyak banget familiar Pen Kopi ya di mana-mana ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Pada saat itu ya.
1: Iya.

0: Tapi apa sih bang yang bedain selain dari roast langsung ya dari toko kopi asli Batam nih dari coffee shop lain?
1: Kita meminimalkan tempat ya, meminimalkan tempat di saat semua tempat main besar-besaran, main estetik-estetikan, kita hadir compact, minimalis, colorful, cheerful ya. Kalau biasanya kita ngelihat teman-teman kopi lain, mereka main di warna coklat, ya, main di warna hitam, main di warna putih gading, ya. Kita main di warna biru.
0: Iya, betul. Memang
1: biru.
0: Agak unik memang ya.
1: Iya.
0: Biru terus ada silver-silvernya lagi di cupnya.
1: Iya, ada silver-silvernya juga di cup.
0: Cuman aku pas pertama kali buka yang di KDA ini ya, kayak konsepnya ini memang toko kopinya agak lain ya memang.
1: Iya.
0: Ya dia melemper dibilang ngemper juga enggak ngemper gitu, ada store-nya gitu. Tapi yang aku bikin unik dari postingan IG-nya tuh cup-nya sih. Kenapa itu ke cup-nya kayak gitu, nyeleneser itu bang?
1: Ini cup-nya sebenarnya kita dapat inspirasi dari teman kita yang ada di Jakarta, Macan Ria, ya Susu Murni Bahagia, gitu. Jadi karena mereka berhasil, menurut saya berhasil di mainin di cup silver, ya kemudian saya bawa lah, saya perkenalkan ada lo cup se-estetik ini di Jakarta, saya bawa ke Batam.
0: Oh, gitu. Soalnya kan biasanya ya yang cup-cup bening-bening gini kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Menarik sekali. Tapi menu Anda, varian andalannya apa nih bang?
1: Kita varian andalannya ada di kopi susu asli, ya itu start dari 15.000. Bukan start dari 15.000, sorry. Kopi susu asli itu memang 15.000.
0: Oh.
1: Ya, kemudian ada kalau misalnya teman-teman mau cobain yang cup silvernya itu ada di varian Arabica.
0: Arabica ya?
1: Iya, Arabica. Nah, di Arabica itu kalau mau nyoba yang cup silvernya baru dapat.
0: Dapat.
1: Ya, kalau kopi susu asli dia pakai cup yang biasa.
0: Oh, oke. Okay. Tapi varian menunya apa lagi? Apakah ada yang non coffee atau coffee semua?
1: Oh, kita ada matcha.
0: Oh, ada matcha ya.
1: Ada matcha, terus kita ada varian terbaru namanya hari-hari. Nah, hari-hari itu kita bikin supaya teman-teman bisa minum kopi setiap hari. Karena kan mungkin teman-teman bosan nyobain yang kopi susu manis dari susu, manis dari aren, manis dari karamel. Nah, kita hadirin Americano varian Ice Black, ya, di asem-asem.
0: Oke.
1: Ya, di asem-asem, di seger-seger. Nah, itu ada namanya Black Peach.
0: Black Peach ya?
1: Iya, Black Peach. Itu ada orange juice, kemudian ada sirup peach, kemudian ada Arabica Etopianya.
0: Wow, gitu. Itu pecinta Americano harus mencoba.
1: Iya, pecinta Americano harus coba. Buat teman-teman yang lagi diet mungkin.
0: Ini kayak di sini ada yang diet nih kan.
1: Menuju Indonesia Atletis 2045 ya.
0: Memang kita harus ini punya salah satu keunggulan ya.
1: Iya, betul.
0: Kita harus punya ini istilahnya kayak pensiun tuh harus sehat ya.
1: Iya, pensiun harus sehat.
0: Tapi kalau orang pertama kali datang ke toko kopi asli Batam, apa nih yang harus dicoba?
1: Kalau mau pertama kali ya, pertama kali mungkin cobain kopi susu aslinya dulu.
0: Oke.
1: Kopi susu asli kita itu, aku bisa jamin itu enak. Aku bukan peres ya.
0: Tapi enak sih.
1: Iya kan. Aku walaupun suka Americano, tapi aku minum kopi susu asli bukan untuk ngecek ya. Bukan untuk ngecek, memang untuk rutinitas. Jadi setelah toko itu buka, aku tuh selalu minum Americano karena minum kopi susu asli karena memang secandu itu.
0: Kopi susu asli. Tapi memang aku pertama kali launching opening, aku juga cobain kopi susu. Memang enak.
1: Enak sih, Bang.
0: Karena aku sebelumnya beli kopi-kopi ya bukan ini ya, bukan ngejudge ya, tapi memang beda. Ya, karena mungkin bijinya langsung di biji kopi langsung di roast, jadi kerasa memang ini asli banget memang.
1: Ya. Kalau boleh jujur ya, kalau misalnya kita kayak misalnya kopi-kopi signature itu kan biasanya kalau kita di pedagang itu kita bikin kopi susu dengan margin yang paling tinggi, HPP paling rendah, margin paling tinggi.
0: I see.
1: Ya, itu kan biasa teknik dari tim teman-teman kita pengusaha ya. Tapi kalau kita memang margin itu nggak bisa sebesar itu memang.
0: Hmm.
1: Nah, jadi ketika marginnya dikurangin sudah pasti rasanya berkurang.
0: Iya sih, betul.
1: Gitu. Jadi udah nggak bisa gimana ya ngomongnya ya nggak bisa.
0: Istilahnya untung tipis lah.
1: Iya. Ya untungnya tipis, makanya rasanya bisa seperti itu. Kita jual harga 15.000.
0: Oke, okay, nice banget. Tapi ini kalau biji-biji kopinya ini dari mana nih bang? Ada suppliernya kah atau?
1: Kita Robusta kita ambil dari Aceh Gayo,
0: ya,
1: mix sama
0: ya?
1: Lampung. Terus Arabikanya itu Brazil sama Aceh Gayo juga.
0: Oh, tapi sebelumnya karena bang ngambil dari Aceh, dari Lampung, itu kayak gitu milih dulu nggak sih ini jenis kopi-kopi yang mau diinin?
1: Sebenarnya mereka kirim sampel.
0: Oh,
1: ya,
0: gitu.
1: Mereka kirim sampel, kirim ke sini. Ya kita cobain lah, kita cobain mana yang cocok itu yang diambil.
0: Oh gitu. Tapi ada nggak sih kayak kan ada beberapa coffee shop kayak dia ngasih nama kopi. Ini ada filosofi atau arti sendiri dari kopi. Kalau di tempat abang gimana nih?
1: Aku di tempat aku nggak ada ya, karena memang kita fast moving product lah. Ya, jadi kayak orang pergi datang minum,
0: udah ya.
1: Pergi beli. Kalau di kita nggak ada.
0: Karena konsepnya takeaway ya.
1: Iya, karena kita konsepnya takeaway, jadi kita nggak ada menu itu.
0: Oke, menarik sekali. Ini kita langsung ngobrol dengan ownernya toko kopi asli Batam. Ini seru banget. Ini kita break dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan santai ya. Ini pasti kita gali lagi nih. Okay. Namanya unik banget nih, bareng bang. Siapa tadi namanya Basta?
1: Basta ya, nickname ya Instagram.
0: Hampir
1: ya.
0: Aku lupa ngomongnya nama lengkapnya. Nah, buat kamu yang penasaran banget, tetap ini ya ditonton. Ini juga kita ada dari live YouTube kita di RRI Batam. Jadi buat kamu yang penasaran banget sama ownernya dari toko kopi asli Batam, langsung aja stay tune on Pro FM, teman terbaik kamu.

Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.

0: 105 FM Perbatan, teman terbaik kamu masih di Muda Kreatif barengan sama owner dari toko kopi asli Batam bareng Bang Basta nih masih. Nah, ini kita masih ngobrol-ngobrol nih Bang. Seru banget tadi waktu kita rehat, kita ngobrol banyak. Seru banget ini. Ini kita juga bakal tanyain nih kayak gimana sih Bang kayak tantangan buka usaha kopi di Batam ini.
1: Kalau tantangan dari internal ada, dari eksternal ada. Kalau internalnya malu.
0: Kenapa gitu tuh?
1: Jujur malu. Kalau misalnya kita baru buka usaha, malu. Malu apa? Malu posting.
0: Itu. Itu penyakitnya ya?
1: Iya, itu penyakitnya. Padahal kalau kata Aldi Taher kan rekam posting okay. Gitu.
0: Wajib. Tapi ini di balik dia bilang kayak gitu guys, ini dia ngonten tadi kesini. Yeah. Dia adalah seorang konten kreator sebenarnya.
1: Masih pemula.
0: Tapi ini dia berkedok punya usaha CEO sebenarnya. Tapi di Batam sendiri kak, orang anak-anak mudanya tuh ngopi nggak sih bang?
1: Ngopi, cuman ngopinya malam.
0: Oh ngopinya malam.
1: Iya ngopinya malam. Tapi kalau anak tengah muda kena tanggung, nah itu baru mereka ngopinya siang.
0: Oke. Tapi kalau misal selama kalau dibilang toko kopi asli Batam 3 bulan ini rata-rata pembelinya apa nih? Mahasiswa, pekerja?
1: Mecer lah. Umur 25 lah. Okay. 23, 25, 28.
0: Ya, umur-umur segitulah. Segitulah ya.
1: Ya.
0: Tapi umumnya memang orang ngopi malam.
1: Di sini ya?
0: Di sini ya?
1: Iya, di tempatku ya.
0: Berarti banyak banget malam beli ya berarti ya?
1: Iya, banyak banget malam beli. Padahal kita bukanya dari jam 12 tuh.
0: Dari jam 12 waktu. Yang pengen tahu dari kemarin toko kopi asli Batam buka jam berapa? Jam 12 siang?
1: Iya, jam 12 siang.
0: Sampai jam?
1: Sampai jam 10 malam.
0: Sampai jam 10 malam. Iya. Belum pernah lagi aku beli kopi malam-malam nih ya.
1: Nah, itu coba Bang, biar kita on terus sampai jam 5 pagi kan?
0: Itu dia. Masalahnya kalau besoknya gak kerja gak apa-apa ya. Tapi ada gak sih kayak, pernah gak sih kayak tiba-tiba cuman, ini kan konsepnya take away ya, ada gak kalau pelanggan tiba-tiba, ini bisa gak diminum di sini?
1: Kebetulan kita udah bikin tempat yang lumayan mini, ada tempat, 3 tempat itu bisa didudukin kapasitas 4 orang. Berarti 4 kali 3, 12 orang. Cuman ya kita ngemper Bang.
0: Berarti gitu. Gak ada bisa kita istilahnya WFC, WFC gitu.
1: Oh gak ada, jangan tempat kita lah Bang.
0: Tapi kalau di tempat Bang Basta WFC, kalian ini ya. Itu karena tempatnya kurang, bukan kurang ya, karena ya. Memang dia konsepnya take away guys.
1: Dia bisa WFC Bang.
0: Bisa ya? Ya
1: cuman keringatan kita Bang. Gak ada AC Bang.
0: Alami
1: Bang. Alami betul ya.
0: Bukan gak ada AC tapi ini AC alami.
1: Iya.
0: Menarik sekali. Tapi selain dari ada gak sih kayak orang wisatawan luar take away?
1: Ya kemarin kebetulan ada cikgu dari Malaysia. Iya. Ada dari Malaysia satu rombongan. Ih kaget juga ya, kok bisa ada orang Malaysia datang gitu.
0: Udah berarti ini udah bisa dibawa pulang pakai tumbler apa gitu?
1: Mereka kebetulan nyobain yang varian. Varian apa ya kemarin, coklat sama Arabica seriesnya. Mereka penasaran ada cup se-estetik ini nih.
0: Ya, itu estetik banget guys. Dikira orang tumbler.
1: Iya, dikira orang tumbler.
0: Itu berarti dia dari wisatawan Malaysia beli berarti.
1: Iya, mereka datang beli, cobain.
0: Dia memang dari tour guide-nya diarahin ke situ atau?
1: Jadi mereka itu request.
0: Oh iya. Gitu.
1: Request karena kita gak ada kerjasama sama teman-teman travel. Iya kita gak ada kerjasama.
0: Oke. Tapi gimana sih Bang bagi waktu, ini kan punya usaha, ada usaha lain, tempat lain, ngonten juga, mana bagi waktunya Bang?
1: Sebenarnya list, di list Bang, di list hari sebelum tidur itu di to do list yang besar-besarnya ya. Maksudnya kegiatan-kegiatan pentingnya di list. Memang sih kadang-kadang mikir 24 jam, ih udah 24 jam aja ini. Gitu. Memang terasa kurang, cuman kalau misalnya di list harusnya sih cukup.
0: Harusnya cukup ya.
1: Harusnya cukup.
0: Jadi setiap hari ini besok agenda apa apa ya, gitu.
1: Iya, harusnya sih cukup.
0: Itu cara membagi waktu seorang Bang Basta ya, sendiri ya.
1: Ditulis.
0: Oke.
1: Ditulis.
0: Tapi ada enggak sih Bang rencana ke depan buat toko kopi asli Batam sendiri nih? Ke depannya seperti apa?
1: kedepannya kita ada buka sister brand namanya Toko Kopi Hari-Hari. Ya, Toko Kopi Hari-Hari itu tempatnya lebih besar, tetap ngemper, tapi tempatnya lebih besar, buka lebih pagi dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Ada varian yang lebih besar buat teman-teman kemarin yang nanyain literan. Ya. Terus ada varian Americano rasa-rasa. Kalau aku sama teman-teman bilang Americano rasa-rasa.
0: Oh, itu varian baru, ada buka store baru juga ya.
1: Iya, betul. Okay. Kalau kedepannya itu.
0: Ukurannya juga lebih gede ya.
1: Ukurannya juga lebih gede, jadi betul. Ya.
0: Ada rencana lagi tambah-tambah snack-snack enggak?
1: Pas banget lagi. Jujur. Jadi rencananya di tempat itu juga kita mau bikin mie ayam.
0: Wow.
1: Mie ayam Wonogirian namanya.
0: Tuh dia tuh. Jadi bisa ngopi sambil makan mie ayam.
1: Iya, betul.
0: Betul. Karena betul, biasanya betul. Itu pendamping sih.
1: Iya, pendamping, tapi ini sama-sama kuat kita. Punya produk.
0: Itu rencana buka di
1: Toko Kopi Hari-Hari.
0: Di Toko Kopi Hari-Hari.
1: Iya, Ice Coffee Service.
0: Oke, udah buka berarti ya.
1: Hari Sabtu, mungkin buat teman-teman yang dengerin, hari Sabtu kita bagi-bagi mangkok gratis, satu mangkok satu kopi jam 7 pagi sampai jam 10 pagi.
0: Tuh, yang denger ini berarti pasti datang ke sana ya. Harus ya berarti.
1: Harus cobain. Nah,
0: kita nih datang enggak, Zal? Mau. Yes. Berarti promonya launching di hari Sabtu.
1: Iya, launching di hari Sabtu, mie ayam Wonogirian satu mangkok dan kopi susu Hari-Hari satu gelas.
0: Ada batasnya sampai berapa orang itu? Apa dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Dari jam 7 sampai jam 10.
0: 10 pagi.
1: Pagi.
0: Iya. Berarti 3 jam aja ya.
1: Ini buat morning people ya.
0: Oke. Berarti next ke depannya setelah promo ini juga kita bisa nikmatin kopi sambil makan mie ayam berarti.
1: Betul, ya, betul.
0: Oke, nice banget. Itu buka mie ayam.
1: Iya, buka mie ayam.
0: Depannya. Nah, ini Bang, ada enggak sih kasih dong Bang motivasi buat orang-orang yang di Batam nih mau buka UMKM, usaha dari pengalaman Bang Basta sendiri deh.
1: Kalau untuk motivasi usaha kayaknya aku yang biasa aku bilang aja kali ya, boleh enggak sih?
0: Boleh.
1: Aku udah sering bilang ini nih. Kalau buat teman-teman yang kerja di perusahaan kecil, itu cari kejar pengalamannya ya. Kalau buat teman-teman yang kerja di perusahaan besar, jangan lupa nabung. Gitu, karena masing-masing perusahaan besar dan perusahaan kecil kan punya strength-nya masing-masing.
0: Yes, betul.
1: Karena kalau kita kerja di perusahaan kecil, kita jadi sebagian besar. Kalau kita kerja di perusahaan besar, kita jadi sebagian kecil.
0: That's gitu. Right. Itu memang seperti itu kondisi kita ya saat ini. Karena kita kalau memang kerja di perusahaan besar, income gede, kita juga harus mikir nih
1: nabung.
0: Karena kalau kita mau buka usaha, waktu.
1: Iya,
0: betul kan?
1: Iya, betul.
0: Kalau kita di perusahaan kecil, mungkin waktunya banyak tapi income kecil.
1: Iya.
0: Kita mikir usaha.
1: Dari situ kita belajar.
0: Ini motivasi banget. Jadi bukan sembarang kita harus intinya punya duit buka usaha ya.
1: Enggak, jangan dulu lah, jangan. Belajar dulu, belajar.
0: Ya kita harus learn.
1: Iya, kan? Belajar. Learning by doing.
0: Nah, itu dia tuh. Oke. Ini boleh di-spill dong Bang, varian-variannya lagi dong sama teman-teman Pro 2, kopi-kopinya. Yang dibawa di sini nih ada varian apa aja?
1: Ini aku ada bawa kopi susu, satu. Kemudian ada es kopi susu OG. Ini yang, nih, yang besar. Kemudian ada Black Peach. Nah ini Black Peach Americano versi seger.
0: Oke.
1: Buat teman-teman mungkin yang pengen diet, nah ini Black Peach cocok.
0: Varian baru ya, ya Americano varian. Rasa-rasa tadi bilang.
1: Americano rasa-rasa.
0: Oke, ini kalau mau dicoba-coba, lokasinya di mana Bang?
1: Lokasi kita ada dua, di KDA, Toko Kopi Asli. Kemudian ada di Mega Legenda, di deretan Gria Sambal.
0: Gria Sambal, yang gitu. Nanti mau promo yang di Mega Legenda.
1: Mega Legenda, beli mie ayam, datang jam 7 sampai jam 10 pagi, dapat satu mangkok mie ayam dan satu kopi susu.
0: Oke, jangan salah ya, bukan ke KDA.
1: Bukan ke KDA ya, nanti, ke Mega Legenda.
0: Ke nanti minta ya ke KDA nggak dapat mie ayam.
1: Bukan nggak dapat, belum buka.
0: Rencana bakal buka juga berarti ya?
1: Bukan belum buka, kan jam 7 belum buka.
0: Oh iya juga ya, betul. Oke, itu kalau yang di KDA buka dari jam?
1: Jam 12 sampai jam 10 malam.
0: Kalau yang di Mega Legenda dari jam 7 ya?
1: Dari jam 7 sampai jam 11 malam.
0: Jadi kalau nanti mau ngincer promonya, langsung datang ke kopi, toko kopi hari-hari di Mega Legenda ya.
1: Ya.
0: Jam 7 sampai jam 10 nih.
1: Hari Sabtu.
0: Hari Sabtu. Oke, di notes tuh ya. Oke, thank you banget Bang Basta udah datang ke Pro 2. Sorry banget ya, kita bukannya nggak mau ngundang setelah 3 bulan, tapi kita memang lagi mencari ini. Nah, jadi kita memang ini buat semua ya, karena kita lagi nyari-nyari ini usaha-usaha yang memang mau diajak ngobrol bareng di sini. Jadi itu kebetulan banget kita kemarin juga pengen ngundang toko kopi asli Batam, cuman belum dapat spill-nya nih. Kebetulan dari teman kita ada yang kenal.
1: Ya, ya.
0: Itu dia. Jadi kita undang deh ke sini, kita ulik-ulik orangnya di sini nih.
1: Terima kasih telah memberikan real exposure.
0: Itu dia teman berdua, seru banget ngobrol sama ownernya toko kopi asli Batam. Nih buat yang belum cobain, cobain, ini kopinya fresh, langsung di roast langsung ya. Itu dia ada buka baru nanti di hari Sabtu, buka launching ada mie ayam gratis kopi. Jadi buat kamu yang pengen nyobain langsung aja datang yang di Mega Legenda nih.
1: Betul sekali.
0: Bukan yang di KDA.
1: Bukan yang di KDA.
0: Karena thank you banget Bang Basta, sukses terus buat usahanya.
1: Oke, terima kasih Bang.
0: Kedepannya ya lancar terus tentunya apapun itu ya.
1: Iya.
0: Oke, teman berdua, thank you banget. Kita udah ngobrol panjang lebar di bareng sama ownernya toko kopi asli Batam. Buat kamu yang belum cobain, langsung aja cobain. Keep stay tune terus on Bird FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia?

santai atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ah, cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Produ FM. Teman terbaik.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Hei kamu.
1: Iya kamu yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia?

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

105,5 FM Pro2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro2, ketemu lagi barengan aku Dena Putiarawati di Sore Ceria edisi tanggal 20 Juli 2026. Guys, hari ini kita ada edisi spesial ya, karena Sore Ceria hari ini kita bakalan ada kedatangan tamu. Dan nanti kamu juga bisa ikut kepoin talk show dan juga diskusi kita for the rest of Sore Ceria. Dan kalian bisa juga yang mau kepoin kasih pertanyaannya di Instagramnya Pro2 di @pro2batam. Siapa sih bintang tamu kita sore hari ini? Bakalan ada Abang Novian Ahmad Prabowo sebagai owner agensi Kita Penglaris. Ini lagi rame juga nih di Batam ya Wak ya. Nanti kita kepoin nih Kita Penglaris dan juga Bang Noviannya juga ya. Siapa tahu kalian mau nanya-nanya all about Kita Penglaris, boleh banget disisipin pertanyaannya di line interaktif Pro2 di 08116915502 untuk WhatsApp, atau bisa juga langsung hit the DM di Instagram kita di @pro2batam. And while aku masih siap-siap sambil kita nunggu untuk bintang tamu kita join di Sore Ceria kali ini, kayaknya seru nih kalau kita dengerin dulu satu single dari Post Malone with Only Wanna Be With You. Enjoy.

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ketemu lagi barengan aku Dena Putiarawati di Sore Ceria. Sore Ceria kali ini, tadi aku udah spill sebenarnya ya siapa bintang tamu kita yang bakalan kita kepoin nih sore hari ini. Cuman langsung aja kita kenalan karena sudah hadir bintang tamu kita di Sore Ceria. Oh ya, BTW kalian bisa nonton secara live ya untuk streaming kita di YouTube RRI Batam. Kalian bisa juga kepoin dengan kasih pertanyaan di line interaktif Pro 2, di Instagram di @pro2batam atau di live chat. Oke, kita kenalan dulu sama bintang tamu kita sore hari ini. Ada owner dari Kita Penglaris Agency, ada Bang Novian Ahmad Prabowo. Selamat sore Bang Novian. Halo.
1: Oke, halo. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Apa kabarnya Bang Novian? Waalaikumsalam.
1: Baik, sehat. Terima kasih, maaf tadi telat ya karena ada kendala di jalan.
0: Biasa emang jam-jam segini tuh rame ya, ya rame. Macet, di mana kau jebak macetnya?
1: Batam Center ya.
0: Batam Center, baik.
1: Sebelum bolok ya.
0: Tapi welcome ya Bang ya, ya di Pro 2 Batam ya. Terima kasih sudah mau mampir, udah mau dikepoin nih sama
1: ya,
0: kita. Nah ini BTW yang aku paling penasaran nih ya, ya. Kita Penglaris ini sebenarnya dia ini media branding agency atau apa? Atau kita kenalan dulu deh, Kita Penglaris ini apa sih Bang? Ini bukan hanya Kodam lo ya teman Bro Jua ya. Silakan Bang Novian.
1: Oke, terima kasih Kak Deno atas kesempatannya. Dan juga terima kasih kepada RRI Pro 2 Batam 105.5 FM. Kita Penglaris sendiri itu suatu wadah ya. Suatu wadah dulu saya mikirnya ingin menciptakan suatu wadah yang bisa menaungi beberapa UMKM pastinya ya kan, dan juga brand-brand nanti ke depannya ya kan, brand-brand pastinya. Pertama sih tujuannya sih ingin niatnya membantu, tapi namanya apa, kita kan sebagai manusia kan realistis ya kan, kita juga butuh pemasukan ya kan. Nah, untuk ke depannya cuman untuk saat ini saya nggak cari pemasukan sih, ingin cari ibarat portofolio, menggandeng beberapa brand ya kan, menggandeng beberapa UMKM untuk meningkatkan atau bantu branding mereka kayak gitu. Nah kadang kan ibarat mereka itu

0: UMKM lah ya, bener. Bang ya. Tapi BTW kita Bang Laris ini udah dari kapan sih lahir Bang?
1: Dulu saya aslinya udah mulai itu 2020.
0: Zaman COVID nih.
1: Zaman COVID ya.
0: Oke, baik. Abang sendiri ya founder dan ownernya dari kita Penglaris ini ya.
1: Yeah,
0: kok kepikiran sendiri gitu loh tahun 2020, apa karena memang dari niat yang tadi atau emang karena juga suka hobinya makan juga?
1: Bukan lebih hobi makan ya, tapi ingin hobi saya itu marketing.
0: Marketing.
1: Jadi ibarat dari saya membuat suatu wadah ini, saya bisa kenal banyak orang, ya kan? Dan otomatis misal nih saya kerja di perusahaan mana itu sebagai marketing kan, memang biasanya itu saya bisa kenal banyak orang, ya kan? Dan otomatis produk yang saya bawa ini bisa saya masukkan pelan-pelan kayak gitu. Nah itu tujuan saya awalnya kayak gitu. Jadi ya realistis aja. Terus dari kenalan owner-owner, pemilik brand, pemilik UMKM, otomatis barang atau produk yang saya bawa yang di belakang saya ini bisa saya masukkan pelan-pelan. Entah itu produk yang saya dari perusahaan saya, entah itu produk dari teman saya sendiri, entah itu produk dari mana, dan saling bertukar informasi lah katakanlah. Misalnya saya kemarin habis branding, katakanlah habis bantu promosi usaha jasa las katakanlah, ya kan, jasa las. Terus saya kenal dengan brand katakanlah kafe, ya kan, kafe. Nah kafe ini kebetulan mau opening ya, dia butuh las, otomatis kan saya bisa membantu orang yang kemarin jasa las ya,
0: itu bisa menjembatani
1: ya, kayak gitu. Jadi ibarat kita kenal orang, semakin kita banyak kenal teman, banyak rezeki lah, kayak gitu.
0: Luar biasa
1: kayak gitu.
0: Sih keren niatnya ya. Keren banget
1: ya,
0: sih,
1: gitu sih ya. Jadi nggak hanya membawa produk yang saya bawa, tapi membawa produk yang sudah saya kenal.
0: Makanya
1: gitu.
0: Namanya kita Penglaris.
1: Iya, ya? Makanya kita bukanlah perintis, tapi kita adalah kita Penglaris.
0: Luar biasa.
1: Ya kan, kita bukan pewaris ya kan.
0: Karena kita bisa membantu sama satu sama lain gitu ya, dengan saling, kita saling membuat usaha orang lain laris gitu ya.
1: Dengan menglingkan, jadi ibarat orang itu kenal saya kenal ini, dan ini kebetulan punya masalah di sini, dan ini bisa kasih solusinya. Otomatis bisa saya jembatani kayak gitu.
0: Wih, keren sih.
1: Ya itu sih niat saya, niat salah satu tujuan juga kayak gitu. Jadi orang kan kadang kan mereka bisa nih punya skill ya kan, tapi mereka nggak bisa memasarkan.
0: Iya juga.
1: Kayak gitu ya kan.
0: Iya
1: ya
0: juga
1: kan?
0: Make sense.
1: Makanya ya kan. Jadi ibarat marketing itu ujung tombak lah dalam sebuah usaha atau sebuah brand atau sebuah itu kan. Jadi makanya saya dari dulu lulus SMK ya kan, lulus SMK itu memang suka hal-hal marketing branding itu suka banget. Dan sekarang dulu saya malah sampai sebar brosur ya kan, dulu jadi sales ya kan. Terus tapi untuk sekarang saya itu sudah tahapnya memang udah gimana caranya nggak sebar brosur lagi, nggak di lapangan lagi, tapi orang yang
0: nyari,
1: cari kita
0: gitu ya,
1: cari kita.
0: Lahirlah gitu platform sih kita
1: Penglaris. Jadi nanti kedepannya itu saya pengen bikin suatu website ya kan. Ini sudah saya beli sih domainnya ya kan, sudah saya booking kitapenglaris.com. Tinggal saya belikan hosting, saya bikin, karena saya sendiri bisa SEO spesialis, jadi bisa.
0: Memang kerjanya buat website nih ceritanya.
1: Bukan sih, dulu gak pernah kerja di website.
0: Ini backgroundnya memang IT spesialis, marketing atau semuanya bisa nih abang satu ini.
1: Alhamdulillah dulu SMK-nya multimedia.
0: Kalau
1: S1-nya manajemen sumber daya manusia.
0: Oh jadi ngeling gitu ya?
1: Iya ngeling. Jadi kenapa dulu multimedia, karena saya dulu suka lah dengan komputer, bisa bikin animasi juga bisa, bikin banner juga bisa, spanduk, desain, edit semua bisa. Jadi sarana multimedia itu saya berpikirnya dulu itu, oh ini ke depan ini pasti butuh untuk promosi kayak gitu. Nah jadi sekarang kan apalagi sekarang AI ya, gak apa-apa kita manfaatkan AI itu kan, tapi kita sudah tahu dasarnya lah ibaratnya gitu. Jadi ibarat dari hal dasar itu saya sudah bisa untuk marketing itu. Makanya saya pengen membuat suatu wadah, suatu platform ya kan, kedepannya yaitu kita Penglaris itu.
0: Ngerti.
1: Gitu.
0: Jadi kita Penglaris ini hadir memang pertama dari dalam bentuk sosial media Instagram.
1: Iya
0: ya.
1: Benar.
0: Tapi dalam perjalanannya yang udah 6 tahun berjalan ini sampai lika-liku yang dilalui dan banyak juga setelah udah bertukar pikiran juga bersama dengan banyak rekan-rekan UMKM gitu ya. Akhirnya muncullah niat untuk membuat sebuah platform dari kita

0: penglaris secara origin gitulah ya,
1: origin,
0: secara
1: iya.
0: secara pribadi gitu iya. ya, yaitu websitenya,
1: website-nya
0: itu
1: iya,
0: tadi.
1: Website-nya.
0: Oh, baik. Cuman, dan ini sudah terjadi, sudah berjalan atau akan segera dirilis?
1: Sudah berjalan.
0: Wow.
1: Dan ini mau saya gencarkan lagi. Jadi ibarat pastilah, entah itu UMKM, entah itu brand, entah itu perusahaan besar, entah itu apa, seseorang yang ingin membranding, ingin katakanlah, sorry, pansos ya tanya, itu pasti butuhlah wadah seperti ini, ya kan, butuh wadah seperti ini, ya kan. Jadi saya rasa dengan hal ini saya nanti bisa maju, sukses, ya kan. Entah itu saya dalam suatu perusahaan,
0: amin, amin.
1: Entah itu saya berdiri sendiri, tapi saya memang kenapa saya harus juga harus bekerja. Jadi kendalanya itu saya itu kadang berdempuk dengan bentuk dengan kerja ya kan, jam
0: jadi,
1: kerja.
0: Karena tapi, memang apa ya, ada keinginan pribadi pengen ada bikin platform sendiri, tapi time management ya,
1: iya,
0: karena
1: management.
0: Harus kerja juga gitu. Jadi fokusnya tidak bisa 100% ya, gitu ya. 100%. Makanya kayak takes time gitu ya Bang ya, sampai dengan sekarang gitu
1: mungkin,
0: ya.
1: Mungkin 1 minggu 2 kali lah, enggak bisa setiap hari kayak gitu.
0: Kontennya?
1: Ya, kontennya katakanlah kayak gitu ya kan. Nah, tapi untuk akhir sebulanan ini saya enggak fokus karena lagi cari kerja kayak gitu kemarin itu. Kayak gitu. Tapi
0: ya kehidupan tetap harus berjalan ya, Besti. Ngonten oke. Tapi kehidupan tetap harus berjalan. Jadi memang harus pandai-pandai bijak-bijak
1: ya. Iya, benar. Ya. Jadi kita ya rasional lah, maksudnya realistis ya, ada penghasilan bulanan.
0: Berarti ini nih gitu. Tantangannya di sini.
1: Tantangannya di sini. Cuman nanti ke depan ya saya rasa nanti kerja yang baru ini nanti bisalah sinkron nanti. Bisa sinkron. Jadi memang ini
0: dengan apa yang mau Mas Novian bangun.
1: Iya, karena ya ini apa barat kan review kan banyak kan makanan, usaha ya kan. Dan usaha itu ini kan saya kan mau masuk ke perusahaan, salah satu perusahaan nasional FMCG di Indonesia ini ya kan. Mau masuk ke wilayah Bintan ya gitu.
0: Oh,
1: ya. Jadi saya rasa nanti bisa saya sinkronkan dengan kita penglaris ini kayak gitu.
0: Okay.
1: Dan dari kita penglaris ini saya bisa kenal owner brand, owner cafe ya kan, owner ya. Salah satu produk FMCG ini bisa saya masukkan dengan mudah. Karena apa? Antara bisnis to consumer sama bisnis to bisnis itu beda.
0: Jadi pintunya jadinya sudah mulai terbuka,
1: ya,
0: makin lebar
1: terbuka,
0: gitu ya.
1: Gitu.
0: Tapi kita balik lagi dulu ke si kita penglaris ini nih Bang Novian. Ini kan sangat menarik ya. Kebanyakan yang UMKM nih yang selama ini sudah diberikan wadah lah untuk memasarkan. Itu kebanyakan memang apakah mereka kesulitan untuk mempackage marketingnya atau apa tuh kendalanya biasanya kalau UMKM di Kepri atau di Batam lah pada khususnya selama ini yang udah Bang Novian temuin gitu?
1: Kalau salah satu ya mungkin salah satu, beberapa sih nggak banyak sih ya beberapa.
0: Problemnya apa karena nggak bisa konten?
1: Ya
0: nggak bisa bikin yang bagus nih Bang Novian.
1: Benar. Mereka rata-rata itu yang katakanlah yang kaki lima ya, sorry ya, yang kaki lima itu mereka nggak fokus di medsosnya, jadi mereka nggak membranding.
0: Okay.
1: Membranding, jadi ibarat saya rasa ini kalau mereka memang ada edukasi ya, ada edukasi, ada memang ada suatu wadah, nanti saya bisa membina mereka, bisa memfasilitasi mereka, mungkin saya bisa kasih pelatihan gimana caranya bikin sosmed, ya kan, gimana caranya bikin
0: minimum
1: konsep plan, ya konsep plan untuk 30 hari lah bikin konten kayak gitu ya kan. Jadi mereka ini rata-rata kalau sudah beda generasi, ini sudah putus karena apa, gak ada brandingnya, ya kan, kayak gitu.
0: Iya juga.
1: Kaki lima ya, terutama kaki lima ya, itu yang mereka bakal sesali di kemudian hari, kayak gitu, pasti itu, karena nanti pasti anaknya itu bingung, mulai dari mana lah, nggak ada standar operasionalnya lah, apa nggak dibikin handbooknya lah,
0: iya
1: katakanlah kayak gitu, harus.
0: Iya juga. Ya memang harus ada guidance ya,
1: Panduan
0: ya.
1: Kayak
0: karena
1: gitu.
0: Biasanya kan kalau UMKM yang Kaki lima memang prioritasnya tidak kepada branding ya.
1: Iya, benar.
0: Kepada yang penting jualan dan juga produksi gitu bener. Ya. Cuman ini menarik untuk dijadiin topik diskusi nih Mas Novian. Nah kan sekarang kan hampir semua promosi apapun itu ya. Mau itu F&B, jasa, produk, anything lah. Kayaknya semuanya promosi tuh kayak udah lewat media sosial gitu.
1: Iya.
0: Nah, menurut Mas Novian nih, platform mana sih yang paling potensial untuk UMKM?
1: Salah satunya Instagram ya, FB, FB, terus TikTok.
0: FB masih rame ya?
1: FB masih rame, karena FB tuh pasarnya rata-rata usia 30 ke atas. 30 ke atas atau mendekati 40 lah. Itu pasarnya masih rame di situ.
0: Sama TikTok juga.
1: TikTok itu cuman kalau TikTok itu ke sepengalaman saya tuh ya. TikTok itu susah untuk closing sih. Tapi kalau untuk brand awareness, okay lah TikTok itu.
0: I see.
1: Ya, kalau untuk
0: brand awareness. Malah justru untuk jualan tuh lebih efektif
1: Instagram.
0: Mana? Instagram sama Facebook.
1: Instagram sama Facebook. Kalau jualan.
0: Nah, ini nih. Kalau biasanya ya, kan ketika kalau kita ngomongin UMKM, kita nggak bisa ngasih standar yang sama sama mungkin KOL atau mungkin brand yang memang sudah punya tim marketingnya sendiri gitu ya. Kalau mereka mau bikin konten tuh minimal kayak gimana sih supaya informasinya apa aja sih yang harus disampaikan oleh mereka supaya informasi yang mau mereka sampaikan tuh nyampe gitu loh Mas. Terus apakah konten Facebook sama Instagram tuh packagingnya perlu dibedain atau video yang sama boleh diupload di mana aja?
1: Boleh, jadi gini, mungkin ya. Pertama, kalau bisa biar FYP dulu itu, mungkin di TikTok dulu. Terus baru Instagram, terus Facebook. Jadi Instagram sama Facebook kan saling ngelink kan. Terus untuk materinya sendiri, pertama mungkin hook ya. Hook yang orang itu bikin berhenti.
0: Iya, kan berhenti ya. Berapa detik pertama sih?
1: 3 detik pertama.
0: Oh.
1: Jadi hook 3 detik pertama misal orang biar wow itu gimana ya kan. Banyak sih bisa dibaca di YouTube ya atau di TikTok.
0: Tapi 3 detik pertama itu sangat-sangat berpengaruh.
1: Iya, sangat-sangat berpengaruh, benar. Ya, kayak gitu. Jadi misal katakanlah kayak lo harus wajib bagi para pemotor wajib punya ini katakanlah kayak gitu. Orang penasaran loh, aku juga pemotor ya kan, buat yang lihat pemotor apa kira-kira. Terus baru dari situ kita lihatkan isinya entah itu produknya entah itunya, terus dalam isinya itu ada alamatnya, manfaatnya ya kan, kayak gitu. Terus
0: yang seinformatif
1: kayak gitu. Jadi ibarat manfaatnya apa ini, terus nanti kalau pakai ini akan mendapatkan ini, kayak gitu ya kan. Terus tujuannya terus apa, terus banyak lah, banyak sekali bisa dipelajari itu nanti. Panjang banget, tapi yang penting itu hook tadi ya kan. Hook terus nanti akhirnya pada saat closing kita kasih call to action. Jadi call to action itu ibarat kalau mau pesen kemana, ke WA kah, ke website kah, terus ngunjungin alamat ini kah, kayak gitu kan.
0: Iya, sesimpel itu ya.
1: Simpel hasilnya.
0: Kadang informasi yang kayak gitu suka kelewat kan.
1: Iya, suka kelewat.
0: Karena emang gak kepikiran ke situ kan Bang. Ya bukan expert, bukan expertnya dia gitu ya. Bukan keahliannya dia gitu, bukan ekspertisnya dia.
1: Tapi kita gak selalu harus hard selling ya. Kita juga harus soft selling.
0: Oke, kenapa gitu Bang?
1: Jadi banget kalau orang itu pengikut ya, katakanlah pengikut, kalau kita kasih hard selling terus itu kadang juga bosen.
0: Kayak jadinya gumoh ya.
1: Jadi misal katakanlah kita kasih soft selling, ibarat kita pakai baju ya kan, pakai baju katakanlah merek brand ini ya kan, sorry brand ini, terus kita sambil cerita curhat-curhat, orang itu lihat awalnya itu lihat curhatnya ya kan, gak lihat produknya, karena kita gak mengenalkan produknya, gak sama ini baju ini merek ini, nah gak. Tapi orang lama-lama pasti pertengahan ya kan, lihat oh dia pakai baju ini. Nah itu kan soft selling, termasuk soft selling ya kan. Nah, jadi kita nggak selalu hard selling. Jadi hari ini hard selling, besok soft selling bisa. Jadi orang itu nggak bosan nanti mengikut kayak gitu.
0: I see. Ini daging banget ini, tolong ya teman pro 2. Ini daging banget dan sangat-sangat bisa diaplikasikan sebenarnya ya.
1: Bisa mudah
0: untuk
1: banget.
0: Teman-teman UMKM yang mungkin mau coba branding yang nggak muluk-muluk ya.
1: Iya benar. Karena apa? Karena kalau kita nggak memulai dari sekarang ya kapan lagi gitu ya. Mungkin kita nggak bisa setiap hari. ya kan? Setiap minggu pun nggak masalah, mungkin nggak bisa setiap minggu,
0: iya kan,
1: setiap bulan pun nggak
0: gitu
1: masalah.
0: Gitu, kalau ya kan? Satu hari nggak posting nggak FYP, emang iya ya? Atau
1: aslinya
0: nggak
1: pengaruh
0: sih.
1: Aslinya kalau memang lebih baik konsisten sih, karena orang itu ibarat kayak warung gitu ya, buka setiap hari kan orang suka ya kan?
0: Iya juga. Nah,
1: kayak gitu. Tapi kalau memang kita nggak bisa ya, it's okay, nggak apa-apa, karena kita tidak bisa juga ya kan, ibarat karena kan kita nggak punya SDM-nya lah katakanlah, kita sendiri harus handle operasional, harus handle marketing, harus handle apa lain-lainnya ya kan
0: juga.
1: Keuangan apa ya kan,
0: semua
1: ya kan? Semua ya kan, belanja
0: juga,
1: dia juga,
0: produksi juga.
1: Juga ya kan. Nah ya oke lah, nggak apa-apa, seminggu sekali oke, karena memang nggak bisa seminggu, sebulan sekali oke, setidaknya kita sudah buat dan kita sudah ibarat punya niat untuk branding usaha kita kayak gitu, itu sudah bagus daripada enggak ya kan.
0: Iya juga, emang harus dimulai dulu
1: ya. Dimulai dulu.
0: Karena orang kan aku juga sendiri sih kalau bikin konten kalau kayaknya enggak sesuai dengan standar, kayaknya enggak usah upload lah. Kadang yang bikin delay pencapaian kita atau brandingnya dikenal orang tuh gara-gara overthinking kayak gitu ya, Pak?
1: Iya, karena kadang kita enggak pede ya kan. Itu salah satunya. Terus kadang kita ini nggak bagus nih, nggak apa-apa, cincay aja lah, saja ya kan.
0: Ya penting informatif gitu. Ya
1: informatif ya, entah meskipun itu hanya konten lelucon atau apa, kalau memang kamu niatnya buat nganu ya cincay aja, upload aja, wes. Yang penting nggak sara ya kan, sara ya kan, kayak gitu.
0: Betul. Nah, Mas Novian, ada nggak sih pernah cerita dari teman-teman UMKM yang kayak awalnya tuh biasa aja, bahkan struggling lah untuk branding, tapi setelah ketemu sama kita penglaris tuh akhirnya ada perubahan ke arah yang positif?
1: Untuk saat ini sih belum sih ya, karena saya belum sampai fokus banget ya kan, tapi saya rasa ada mungkin salah satu yang sudah punya dampaknya mungkin ya, karena kemarin sempat promosi seafood ya kan, seafood itu rame kan, kontennya rame, kayaknya saya rasa orangnya pas saya chat lagi di WhatsApp
0: pas
1: itu,
0: ditanyain
1: ya,
0: feedback
1: ya, feedback itu orangnya, wah iya mas, makasih banyak, ini juga makin berpengaruh, terus saya diundang lagi ya kan, suruh lagi, otomatis kan
0: positif,
1: ada
0: ya?
1: Ada positif, ada setidaknya naik itu naik sedikit, alhamdulillah ya kan, kayak gitu, daripada enggak kan, kayak gitu.
0: Betul.
1: Harapannya memang branding itu, kita itu nggak bisa berharap lebih ke sales atau penjualan.
0: Kadang orang gini ya, kalau udah mulai branding, mikirnya langsung untung, langsung
1: ya,
0: cuan.
1: Langsung cuan.
0: Kenapa nggak boleh kayak gitu, Bang?
1: Karena apa? Karena ya branding, tujuan branding sendiri itu hanya untuk menginformasikan tanpa, ya benar kita suruh untuk ayo beli ya kan, tapi orang itu lihat itu belum tentu beli, karena apa, orang itu orang
0: sih.
1: Beli ya kan, orang beli itu harus tanya dulu rekomendasinya lah, lihat ulasannya ya kan, lihat bintang limanya ya kan, lihat dari teman-teman ada sudah pakai nggak kayak gitu kan? Apalagi
0: juga
1: kayak produk yang langsung dipakai di muka ya
0: benar.
1: Kan kayak gitu, harus tahu ya kan. Nah kayak gitu, terus harus ada apa, produk dikasih tahu lah produknya kayak gini. Makanya kan perusahaan-perusahaan kan sampai juruh apa, ada beauty advisor ya kan, ada sales langsung terjun ke produk baru ya kan, produk baru terjun langsung ke toko-toko ya kan, buka outlet kecil gitu ya kan, kayak gitu. Jadi kita itu tujuan branding itu enggak langsung kita harapannya apa, enggak bisa
0: sales.
1: Berharap sales ya kan, tapi punya harapan sedikit lah nanti bisa menciptakan sales atau penjualan kayak gitu. Jadi branding itu tujuannya memang
0: product awareness
1: ya kan. Jadi kita menginformasikan aja, oh ini ada kayak gitu, kayak gitu. Tapi ya kita punya harapan ya, nggak apa-apa punya harapan, tapi nggak bisa lebih, harus untung, harus katakanlah habis pakai influencer ini ya kan, mengeluarkan budget sekian, nggak mungkin langsung kita dapat
0: langsung closing
1: gitu. Ya kan, banyak yang chat itu, belum tentu juga kayak gitu, karena orang itu melihat apa sih, kadang ada yang tertarik, ada yang enggak ya. Ya kalau pas orang pas
0: pasar itu
1: banget,
0: tidak, pasar nggak bisa diprediksi
1: ya kan. Makanya tapi ke depan saya itu mau mengarahkan kita penglaris ini menjadi suatu platform website ya kan, yang bisa membantu UMKM ya kan, yang nggak bisa digital marketing, nanti saya bantu ya kan. Tapi kalau memang mereka mau saya mengadakan pelatihan saya juga bisa kayak gitu, tapi nanti tentunya dengan konsultan, see, menjadi konsultan bisnis lah katakanlah, see, kayak gitu,
0: see,
1: ya.
0: Jadi, benar. Saya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku
1: kayak
0: ya.
1: Gitu,
0: baik.
1: Itu tujuan, salah satu tujuan lah, rasional lah, ibarat realistis kayak gitu.
0: Paham. Jadi kita penglaris ini bukan cuman sebagai sosmed. Untuk apa ya, untuk branding aja ya,
1: bener.
0: Tapi kedepannya ada tujuan bisnis ya, yang
1: bener.
0: Terserah di dalam.
1: Jadi,
0: itu
1: jadi misal katakan contoh nih, contoh kecil ya, saya misal nih mau bikin website ini kan, jadi nanti bikin 5 rekomendasi wisata di kota Batam ya kan, atau 5 rekomendasi pantai terindah di Batam. Nah itu saya bisa nanti list, masukkan list ya kan di website itu. Orang itu pasti pelancong itu tanyanya di Google, kayak gitu. Tanyanya pasti di Google. Nanti dari sini kita penglaris dah. Dari situ kan pelancong kan mampir situ, otomatis UMKM yang ada di pantai itu rame, kayak gitu. Malah saya nanti ya semoga aja di ada orang ke dinas pariwisata mau bergabung ya.
0: Amin.
1: Ya siapa tahu, kita nggak tahu ya kan.
0: Iya benar, ya namanya pengembangan ya. Rezeki gitu. Juga kita nggak pernah bisa
1: siapa
0: prediksi.
1: Siapa tahu jadi duta penglaris ya kan.
0: Duta penglaris pariwisata provinsi Kepulauan Riau. Amin.
1: Nah itu terserah ya kan. Jadi kayak gitu. Jadi kita harus bisa lah menciptakan suatu
0: inovasi
1: ya kan. Jadi ibarat kalau saya bisa meningkatkan itu di website ya kan, di website otomatis pelancong-pelancong yang dari negara tetangga ya kan, entah itu Singapura atau Malaysia, entah dari pulau-pulau seberang ya kan, mereka rekomendasinya cari di Google ya kan.
0: Jadi keluar. Kayak mirip-mirip kayak Trip Advisor ya sih?
1: Bisa juga kayak gitu. Terus cari juga 5 rekomendasi makanan apa restoran enak juga bisa saya buat seperti itu. Jadi semua usaha, semua brand nanti bisa merangkul saya. Yakin saya ke depan. Saya yakin itu. Dan bahkan mohon maaf nih, bahkan owner perusahaan ternama yang mau menggandeng saya yakin itu.
0: Amin, ya. Amin. Keren, ya. Karena menarik sekali konsepnya dan applicable masih bisa mengusung banyak sekali. Ini ya ide-ide kreatif juga di dalamnya ya, kolaborasinya juga sangat terbuka. Tapi kita bakalan lanjut lagi nanti. Jangan kemana-mana, teman Pro 2 aku masih nunggu buat kamu yang mungkin pengen tanya langsung sama Mas Novian. Kamu bisa langsung hubungin line interaktif kita di 0811 6915502, atau boleh juga di DM Instagramnya Pro 2 di @Pro 2 Batam. Jangan kemana-mana, keep tune in @Pro 2 Batam.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Nona with Rollerblade, and you guys still listening at Pro 2 Batam di sore ceria barengan aku dan Putih Rawati, dan kita masih barengan Bang Novian. Selamat sore Bang Novian.
1: Sore Kateno.
0: Tadi kita udah ngobrol seru banget ya, mengenai banyak hal ya, tapi it's all about branding dan marketing ya Bang.
1: Iya, benar.
0: Dan hal yang menarik, ternyata kita Penglaris ini bukan cuma sekedar sosial media yang untuk branding UMKM yang ada di Kepulauan Riau atau Kota Batam aja, tapi nantinya akan menjadi sebuah agensi ya.
1: Iya, agensi.
0: Itu nanti rencananya, ini kan katanya tadi domainnya udah ada.
1: Iya, udah ada.
0: Kitapenglaris.com.
1: Iya, kitapenglaris.com udah saya beli kemarin.
0: Rencananya,
1: sebelum dibeli orang
0: udah dibeli gitu ya.
1: Iya.
0: Rencananya kapan ini akan diimplementasikan?
1: Mungkin sebulanan, dua bulanan lagi lah.
0: Sebulan, dua bulan. Emang kalau bikin website tuh gak lama ya Bang ya?
1: Lama. Karena kita itu bikin website itu gak bisa asal sih hasilnya. Jadi bikin halaman page, satu halaman itu kita harus benar-benar, kalau memang mau SEO ya, bisa SEO, mudah SEO, itu harus bisa dibuka 1 sampai 2 detik itu sudah muncul semua.
0: Itu ada ilmunya juga ya?
1: Ada ilmunya juga. Itu semua saya pelajari dari bos saya dulu.
0: Oke, ya, jadi itu kayak bukan cuman sekedar desainnya aja yang menarik, tapi apanya tuh supaya dia bisa muncul di kayak di first page gitu ya?
1: Jadi bisa masuk urutan 10 besar website itu ya. Misal katakanlah ketik radio Batam gitu ya, keluar error itu. Biar Google itu bisa munculkan, bisa dengan mudah Google mengindeks, mengindeks katakanlah bahasanya itu ya. Itu harus dalam-dalamnya itu kita buat seminimalis mungkin. Jadi kita buat kecil, tapi itu besar. Nah, gimana caranya? Kita katakanlah di situ ada gambar ya, kita reduce ukurannya kecil. Jadi ibarat gambar itu besar. Nah, caranya misal katakanlah JPEG atau PNG itu kan besar. Nah, kita jadikan format SVG lah. Kita jadikan format WP ya. Kalau orang-orang IT tahulah format-format kayak gitu ya kan.
0: Nah, itu ngaruh kan, itu ternyata.
1: Ngaruh ya. Jadi dari JPEG,
0: bukannya makin bagus gambarnya jadi makin kece nih website-nya.
1: Itu gunanya. Jadi WP atau SVG itu dia itu kualitas gambarnya bagus, tetap bagus ya kan. Di zoom pun semau enggak pecah. Di download kita pin lagi enggak bakal pecah, kita anu lagi enggak bakal pecah. Jadi itu adalah tapi itu ada caranya, maksudnya ada ilmunya. Gimana caranya nanti pas di convert dari JPEG ya kan ke SVG atau ke WP masih bagus dan ukurannya kecil ya kan. Jadi ibarat contoh nih JPEG ya, katakanlah JPEG, gak apa-apa ya kalau sebut satuan ya kan, JPEG ya kan. JPEG itu katakanlah 5 MB lah katakanlah dari HP kita ya kan, atau dari kamera 5 MB. Nah, kita jadikan WP itu bisa 100 KB loh.
0: Masa?
1: Iya, serius, gak bohong. Dan itu ada caranya.
0: I see.
1: Itu ada caranya. Nah, jadi misal katakanlah kita website itu satu halaman itu banyak gambarnya itu katakanlah, banyak tulisannya atau banyak efeknya.
0: Gak mempengaruhi sama
1: kecepatan.
0: Jadi, mengakses website
1: jadi,
0: gitu ya.
1: Jadi misal orang nih kalau mau websitenya itu masuk 10 urutan besar ya, harus menerapkan cara-cara seperti itu.
0: I see.
1: Dan itu salah satu ya.
0: Oh, jadi
1: salah satunya ya kan.
0: Masih banyak sekali. I see. Dan itu adalah senjatanya Mas Novian lah ya, nanti mau diterapin untuk kita penglaris.com ini gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Dan juga misal perusahaan saya yang baru bekerja, nanti saya mau terapin seperti itu juga. Dan kalau mau ada yang bantuan ya kan, entah itu nanti brand mau bantuan mau pakai jasa saya bisa kasih, mungkin bukan langsung terjun ya, mungkin konsultan ya kan, konsultan untuk yang pegang IT-nya. Jadi saya bisa jadi konsultan bisnis lah kayak gitu. Jadi saya enggak perlu capek kerja. Karena apa? Building atau membangun website yang SEO spesial, SEO di Google itu butuh waktu 1 sampai 2 bulan. Serius enggak bohong.
0: Baik, buat si websitenya
1: buat si websitenya tadi. Jadi untuk page pertama aja itu butuh 1 sampai 2 bulan waktunya. Biar bisa, karena apa? Karena mungkin kalau full time mungkin bisa setengah bulan ya. Kalau saya kan nggak full time
0: iya
1: ya
0: juga
1: kan.
0: Ya, ada gitu. Kehidupan yang ada harus dijalani.
1: Ada kehidupan yang lain, harus kerja, harus cari uang, harus sama keluarga ya kan, harus
0: tapi,
1: sama teman.
0: Tapi konsepnya sangat menarik ya. Yeah. I mean di sini juga nanti gimana tuh? Nanti apakah Mas Novian yang akan menunggu UMKM untuk nge-reach out atau menghubungi website kita penglaris.com atau Mas Novian yang nanti bakalan kurasi nih UMKM mana yang akan dimasukin ke websitenya Mas Novian?
1: Untuk pertama-tama ya kan, untuk awal-awal mungkin saya yang cari ya, saya jemput bola ya kan. UMKM mana nih? Misal katakanlah dia itu awalnya sepi, ya kan? Dari kita bantu digital marketingnya, kita bantu brandingnya, kita bantu sampai website gratisnya ya kan, katakanlah kita jadikan salah satu contoh. Ya kan, contoh untuk menarik UMKM yang lain. Kalau itu sudah berhasil dan rame, otomatis UMKM yang lain itu tertarik dan bahkan brand-brand besar tertarik kayak gitu. Karena apa? Karena sorry nih, untuk orang bisa SEO spesialis ya kan, ini perbandingannya ya, 1 banding 1 juta orang bisa untuk masukkan satu besar.
0: Kenapa gitu bang?
1: Karena rata-rata ilmu ini hanya dipelajari oleh generasi 90-an.
0: Baik.
1: Dan ilmu website ini rata-rata nggak dihargai di perusahaan.
0: Makanya
1: banyak yang orang itu alih profesi dari website spesialis, spesialis menjadi mungkin lainnya, profesi lainnya. Makanya ilmu SEO website spesialis ini nggak saya masukkan ke portofolio atau apa ya kan. Ini untuk pribadi sendiri, ya kan? Tapi untuk menunjang juga karir kita di perusahaan itu bagus. Tapi kalau kita cari kerjaan website spesialis di perusahaan itu rata-rata, sorry, karena
0: agak sulit ya tantangannya ya.
1: Karena rata-rata owner atau pemilik usaha atau bos usaha besar itu mereka itu belum percaya namanya Google. Gak tahu efeknya Google seperti apa.
0: Padahal kalau di beberapa negara-negara maju malah justru mereka lebih trust dengan Google review daripada review-review yang ada di Instagram maupun di sosial media. Karena itu kayak itu lebih honest ya, lebih jujur. Karena datang dari konsumen secara langsung gitu.
1: Tapi ini bukan Google review ya, website-nya.
0: Oh, website.
1: Jadi Google Review itu ada sendiri, ada caranya untuk kasih bintang 5 itu kan. Kita bisa manipulasi lah.
0: Ngerti. Ini maksudnya bukan manipulasi. Ngerti. Ini maksudnya untuk yang website Google yang masuk di first page-nya itu tadi kan. Tapi ini sangat menarik dan semoga konsep dan juga plan dari kita penglaris ini lancar Mas Novian. Sampai dengan nanti sudah bisa menjadi wadah yang memfasilitasi banyak sekali UMKM yang membutuhkan jembatan untuk mereka bisa membranding atau memasarkan usaha mereka ke pasar yang lebih luas ya Mas ya. Amin. Semoga juga bermanfaat baik untuk Mas Novian pribadi maupun untuk masyarakat pada umumnya. Karena kita udah mepet mau jam 5. Apa yang pengen Mas Novian sampaikan kepada para pengusaha UMKM di luar sana? Mengenai branding.
1: Tentunya ya itu tadi.
0: Singkat padat.
1: Tentunya itu tadi. Kalau memang kalian bisa konsisten, konsistenlah. Kalau memang enggak bisa konsisten, setidaknya cobalah. Dan karena apa? Kita bukanlah pewaris, karena kita adalah penglaris.
0: Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Novian Ahmad. Terima kasih banyak teman Pro 2. Dan buat kalian yang pengen kepoin atau mungkin pengen tahu konsep mengenai tadi website kita penglaris, kamu bisa follow Instagramnya kita penglaris di mana?
1: Instagram kita penglaris
0: di @kitapenglaris. Akhir kata aku Dena Kutiarawati,
1: Novian Ahmad Prabowo.
0: Kami pamit undur diri.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam. Teman terbaik kamu masih di Pro 2 FM Batam di sore ceria barengan aku Denok Putirawati, guys. Kita bahas yang ringan-ringan aja ya, nemenin kamu yang OTW pulang kerja ini, Wak. Lagi kejebak macet, jangan-jangan abis ini lah kita update traffic ya. Siapa yang main gamenya God of War? Ini God of War kan dibikin series live action ya, kalau gak salah ya teman Pro 2 ya. Dan buat kalian yang udah gak sabar nih nunggu kabar terbaru dari serial live actionnya God of War, sebenarnya produksinya itu udah jalan. Cuman ya namanya musibah, kita gak pernah tahu ya Wak. Tiba-tiba tuh ada kayak perubahan besar gitu loh. Pemeran utamanya itu kan awalnya itu Ryan Hurst. Nah Ryan Hurst ini tiba-tiba gak bisa memerankan Kratos. Kenapa? Karena Ryan Hurst ini kalau gak salah dia mengalami cedera robek otot bisep pas adegan action di lokasi syuting God of War juga. Jadi kayak Sony Pictures Television sama Amazon MGM gak mau nunggu nih, ganti request. Sedihnya. Padahal udah pada suka tuh sama si Ryan Hurst ya. Tapi memang ini tidak bisa disepelekan. Kenapa? Karena cederanya ini masa pemulihannya tuh cukup panjang ya. Jadi kalau seumpama terlalu nunggu lama, nanti ya pasti produksinya molor, syutingnya molor, dan rilisnya juga pasti molor gitu loh guys. Sekarang syutingnya jadinya di stop dulu nih. Sebenarnya kan kemarin udah selesai syuting 4 episode ya. Cuman karena kalau request habis 4 episode tiba-tiba pemerannya beda kan agak gak enak ya Wak ya. Jadi mau gak mau mereka harus syuting ulang dari episode awal. Cuman belum tahu siapa yang bakalan menggantikan si Ryan Hurst ini gitu loh. Jadi Sony Pictures juga masih belum ngumumin ini secara publik ya guys ya. Terus buat yang belum tahu nih, God of War ini menceritakan tentang apa sih? Jadi ini tuh adaptasi dari game God of War versi 2018. Ini itu latarnya mitologi Nordik ya guys ya. Jadi si Kratos ini, dia ini mantan dewa perang Sparta. Dia punya anak namanya Atreus. Nah jadi supaya dia ini memenuhi wasiat terakhir sang istri namanya Fae, menebarkan abunya di puncak gunung tertinggi di sembilan alam, dia akhirnya harus berkelana gitu lah untuk ke sembilan alam ini untuk nyebarin abu istrinya itu tadi. Cuman kan ya gitu ya, namanya sembilan alam ya, macem-macem ya alamnya yang mau dituju gitu ya Wak ya. Jadi gak gampang perjalanannya. Terus mereka harus kayak ketemu sama monster, ketemu makhluk mitologi, sampai para-para dewa Nordik kayak Odin sama Baldur itu juga harus mereka lawan gitu. Dan menariknya, serial ini bukan cuma menyuguhkan aksi yang epik, tapi juga hubungan emosional nih antara bapak sama anak gitu. Karena kan memang mereka terus nih adventure bareng ya. Kalau yang main gamenya udah pasti katam lah sama ceritanya mereka berdua gitu ya. Nah, si Kratos ini yang diperanin sama Ryan Hurst ini cukup mencuri perhatian ya kemarin ya, karena cukup powerful kan karakternya dia. Dan juga banyak sih bintang-bintang lain yang juga mengisi cast yang ada di God of War ini. Cuman ya karena all eyes on Kratos, jadi sekarang lagi pada kecewa kenapa harus nunggu lebih lama lagi. Tapi ya musibah, kita gak pernah tahu hari apa, gak pernah ada di kalender ya Wak ya. Jadi meski harus delay nih, si Amazon tetap komit katanya ini proyek masih bakalan lanjut. Jadi don't worry, be happy gitu. Gak usah sedih intinya ya, nanti bakalan hadir di saat yang tepat gitu Wak. Jadi kita tunggu aja ya teman Pro 2 ya. Semoga sesuai dengan ekspektasi dari para pecinta games si God of War ini gitu. Oke deh, karena ini udah jam-jamnya lagi macet ya, aku mau ngasih satu sedikit throwback dulu deh buat kamu. Kita dengerin dulu satu single dari Tears for Fears with Everybody Wants to Rule the World. Enjoy this one and I'll be back soon after the break guys.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu guys. Sudah mau jam, udah jam 6. Udah waktunya aku buat pamit ya. Thank you so much buat kamu yang udah tune in barengan aku dari tadi jam 3 sampai sekarang sudah mau azan maghrib ya. Hari ini untuk azan maghrib, kota Batam dan sekitarnya akan berkumandang di menit ke 18 lepas dari jam 6 sore. Terus nanti jaga malam kalian bakalan ditemenin sama Dindin ya. Tapi sebelum jaga malam jam 7 seperti biasa akan ada music live chat bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta. Nah baru jam 8 ada Dindin deh nemenin kamu di jaga malam. Meanwhile aku pamit. Jadi aku pamit untuk hari ini. Besok ketemu lagi kok guys, sore ya, seperti biasa, sore ceria barengan aku ya. So I guess this is it from me. Enjoy the rest of our program. Buat kalian yang lagi di jalan, drive safely and

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian

halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan. Yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta menemani kamu malam hari ini di MLC. Ada Elan dan juga Eri.
0: Betul sekali, tapi kita gak cuma berdua aja.
1: Betul.
0: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah. Mungkin 2 orang, mungkin 3 orang, nah. 4, 5, 6 dan seterusnya.
1: Mungkin akan ada banyak teman Pro 2 atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
0: Betul.
1: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes. Yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
0: Aduh, Bang Messi nangis.
1: Tapi kan dipeluk sama Lamine Yamal.
0: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
1: Kalau dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
0: Enggak usah.
1: Maksudnya dibikin kalah.
0: Oh iya gitu, benar. Benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
1: Asik, iya.
0: Benar. Mungkin menjadi the next Messi nanti.
1: Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
0: cukup. Enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
1: Ada.
0: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
1: Datang.
0: Bawa pialanya.
1: Datang, benar. Jadi kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira nih?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerity 5 dan juga
1: Rutinitas Pagi.
0: Asik. Walaupun kita malam-malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya, nanti kita akan tanya kenapa pagi. Dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Kan itu kayak liriknya.
1: Bang Toyi. Tak bersinar.
0: Sorry. Ya, karena kita malah ngobrol-ngobrol tadi, yes. Ya, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Ya
1: kan?
0: Dan buat kamu yang pengin seru-seruan juga di malam hari ini, pengin bertanya, ya kan, lu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05
1: tentunya. So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap, yes, nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh.
1: Punten, Bang Yeri bisa di ini nggak? Bisa di rotate nggak? Biar vertikal. Biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Luar biasa ini. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
4: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
4: Halo
0: Kak Asti.
4: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
6: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol dia.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
5: Halo, Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
5: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Selanjut. Kerutitas pagi 2. Kerutitas
1: pagi 2 nih. Namanya di Zoom gitu. Pagi 2. Boleh.
6: Franchise.
0: Ada siapa nih?
6: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
6: Diandra sebagai
0: drummer. Lanjut.
6: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Salah.
0: Bukan dong. Tolong panselannya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya.
0: Kang Dev tadi ya.
1: Kang Dev. Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
7: Iya,
1: loh. Wede. Itu tadi lengkap, berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba absen.
1: Ada Bang Yeri, ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev.
0: Dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu, gimana sih ceritanya?
1: Betul.
6: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
4: Oke, boleh.
1: Tolong Kak Asti dijawab.
4: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Oke.
4: Bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu. Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan
6: serius
4: chemistry-nya dapat ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin, saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Langsung lagu T5.
4: Iya.
1: Pertama.
0: Oh, malam
6: pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
1: yeah,
0: ketemu.
1: Iya, benar.
0: Tolong
4: karena
0: ya.
4: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya, langsung ditawarin jadi kayak kita senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya, sat-set ya.
0: Ini lagu-lagu kan?
1: Lagu ya. Iya. Tapi Kang Giri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya, kan kita tahu genre retro ya di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
2: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
2: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
4: lagunya kau
2: kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi. Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya, yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalis ini ya,
4: Ben Academy.
1: Oke.
2: Di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
1: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s, yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
2: Nah, kurang tahu. Belum, kalau nggak salah ya.
5: Belum. Baru ini ya, baru konsep ini.
2: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion pop-fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion-fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
1: Sebenarnya.
2: Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu,
1: di
2: yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Kalau buat Rutinitas Pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Giri nih? Maksudnya kan udah sangat lama gitu di dunia musik.
5: Senang banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget, dan gak nyangka bisa bareng gitu.
2: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kita masih seumur kok.
5: Udah 2 bulan. Pokoknya muka aku lebih ini boros.
4: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng, karena kan
5: sewajarnya ketemu idola aja.
4: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong, karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin proyek itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan. Dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
5: Seneng banget.
0: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edi dan juga Ellen.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifa. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary Tifa ya. Oke. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Anak kuliah udah lulus.
0: Udah siaran kayaknya dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: SMP 27.
2: Sama.
1: SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Sudah lahir belum?
5: Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Belum lahir tuh dia.
1: Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: kan. Andra belum.
0: Oke.
6: Masih di pabrik belum di.
0: Masih di pabrik.
2: Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin
1: tuh ya.
0: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi ini. Masa remaja. Iya.
1: Bacanya gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja.
0: Yes.
1: Ya.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gue pribadi memang gue ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gue pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gue bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda SMP gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi gak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro, segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gaya itu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu. Begitu ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain. Nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu.

0: sama kami. Tapi itu pun ada revisi ya, Ti, kalau nggak salah ya, teman-teman ya.
1: Iya, ada revisi.
0: Ada revisi soalnya.
2: Oke. Tapi gimana dari rutinitas pagi ini? Dapetin lah, mungkin genre musik ya mungkin belum pernah dibawain, bisa dibilang ya.
3: Betul.
2: Sebelumnya ya.
3: Betul.
2: Gimana nih rasanya nih?
1: Rasanya sih kita we love challenge.
3: Asik. Artinya apa tuh?
1: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya, kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari rutinitas paginya tersendiri gitu. Dan dari dari
4: ya kita juga lagi
3: seneng
4: cari-cari formula
1: ya,
4: lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu.
1: Nah,
4: di formula sekarang kita mau coba konsep
0: coba
4: retro-retro gini,
1: yang
4: city pop
0: atau iya benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman rutinitas pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya kalau enggak salah ya.
4: Ada
0: beberapa city pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau enggak salah. Terutama di Jepang ya dulu city pop itu mulai nongolnya gitu kalau enggak salah gitu.
2: Jadi
3: sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat rutinitas pagi ya.
2: Iya benar.
1: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
3: Nice.
2: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
3: Oh, iya sih, gue penasaran nih.
2: Penasaran nih.
1: Boleh banget.
2: Ini kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
3: Gimana betul. Akan jadi seperti apa lagu ini ya?
2: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia rutinitas pagi dan juga Yeri T5 dengan masa remaja.

0: dan itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru. Gimana kan lagunya gimana, Pak?
1: Keren. Seru sih. Keren. Parah. Keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Aduh, gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, bener.
2: Thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Ya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Esti, kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu ngisi rap Indonesia gitu.
1: Oh, biasanya English version?
2: Biasanya English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Set dan cukup singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Iya. Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu.
1: Yeah.
3: Gitu. Tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya Ti, waktu itu ya Ti.
2: Iya.
3: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
0: Oh, okay. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak? Ya?
3: Nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan gak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu. Di bawah senja, apa segala macem.
1: Oh.
3: Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang. Nah harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka... Yeah. Ceritanya tetap sama gitu.
1: Okay. Maksudnya gitu. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Om Yeri?
3: Gue di warteg.
1: Oh.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh iya.
3: Ya Allah. Zaman pager.
0: Masih zaman pager bener dilihat gitu ya.
1: Iya, di pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu.
3: Yang gue tahu sih, kalau ini benar pas salah, dulu kan teleponan di warteg.
2: Itu masih sekarang teleponan masih.
3: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu
2: masih merajalela.
0: Bener. Kan enggak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
3: Gue enggak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Enggak mungkin, bener. Iya. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Om Ire.
2: Oh, jadi mungkin sih, pasti beda-beda akan beda-beda ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Om Ire. Zaman Om Ire. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Om Ire?
4: Ada.
1: Enggak ada ya.
3: Gua waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak. Nyusun kotak-kotak.
3: Sama game Muller.
0: Game Muller bener. Snake bener.
3: Snake itu yang ada di
1: Nokia ya.
0: Bener. Aduh, itu ya bedanya ya. Pacaran retro sama pacaran
1: itu terkini. Itu teman-teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang, cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya, bener.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya
1: ya.
0: Bareng sama Om Yeri dan juga Rutinitas Pagi. Jadi betul, buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Ya,
0: jadi pasti
4: menarik tuh.
0: Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rudy Tidak Sepagi dan juga Om Yeri.
0: Alright. Ini tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu Remaja.
0: Lo jadi mau nanya nggak ya tadi?
1: Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rudy Tidak Sepagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Paling
2: di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada, zaman dulu udah ada, zaman itu udah ada.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21. Ada apa?
2: Sekarang
1: XX1
2: ya?
1: Sekarang
0: XX1. Nyebutnya gitu. Gue
2: masih 21.
1: Dulu masih 21.
2: Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2001 lah.
1: Masih. Gue di Jakarta. 2021.
2: 2021. 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih,
1: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang. Paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku gak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Ya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama si GV, boleh.
1: Sama si GV, oke.
0: Oke.
3: Terus, gak tahu kenapa sok diajaknya, teh?
0: Keluar, atau?
3: Ke itu, alun-alun Bandung.
0: Alun-alun Bandung. Boleh. Oh.
1: Mungkin mau sehat. Iya, kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya?
0: Boleh.
3: Ya, yang lain lagi.
1: Boleh.
0: Kemana, Kang?
1: Coba, Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana, Kang?
4: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Oh, kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh, Kang?
4: Soalnya nggak ada yang jualan, jadi nggak usah ngejajanin.
0: Oh, ya benar.
1: Hemat. Pinter. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
0: Kang Diandra.
1: Boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran kemana
1: lagi?
0: Kang?
5: Kalau aku sempet pacaran pernah.
1: Oh iya, okay. Yeah,
0: yeah. Gak ada nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Kemana? Yeah.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh, ya benar. Iya.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak daily art gitu yang
0: kopi ya.
1: Kayak daily art.
0: Asik.
1: Daily art, kasih bener. Tau dong daily art apa? Daily ART. Bukan, apa sih? Daily art.
0: Apa sih
1: daily art? Kasih tau coba Kang Diandra, daily art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat artistik ya.
0: Kayak
5: bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum dead.
1: Museum macan gitu, museum macan ya.
5: Nah kalau enggak
0: waduh,
5: ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Oh, asik. Artsy ngelukis banget. Di tempat
0: artsy banget.
1: Yeah.
0: Tapi gen si abis.
1: Nggak ada yang ke Jatinangor ya pacarannya, nggak ada yang ke Jatinangor gitu yang apa
5: terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
0: Aduh. Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo,
0: ngumpet wae.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak?
1: Coba Kang Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Ta'aruf ya, ta'aruf. Mainnya ta'aruf ya.
5: Ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah?
1: Rumah anjing?
0: Ke rumah
1: mana? Rumah anjing. Di mana tuh?
0: Itu apa?
5: Emang spot.
1: Oh, spot.
0: Ada.
5: Itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh, ada. Dia suka yang agak lain emang Kak gitu.
1: Oh, iya iya.
5: Pet rumah tadi itu ya. Pet park.
1: Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya?
1: Iya. Taman. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
5: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Kan saya Jakarta enggak ngerti bahasa.
5: Oh, air terjun.
1: Kecurug, iya. Iya.
5: Ada warung, terus makan mie.
1: Oh, makan mie. Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Kang Budi, udah ya?
6: Kang Budi belum. Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh ya, ngeliat properti, cari properti.
1: Iya, benar.
4: Ada gas bareng.
1: Iya benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Ada yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang adanya. Masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harusnya ke Bandung aja. Aja kita
0: ngapain?
1: Itu ke kosan tadi
0: nyari kos ya. Oke deh, daripada kemana-mana gimana nih kalau pingin dengerin masa remaja.
1: Betul.
0: Kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital, dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri Channel, itu udah ada musik videonya.
4: Iya.
3: Ya, dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify juga kayak gitu udah ada juga ya.
4: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok mungkin
1: apa gitu. Itu dia.
3: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Oh, kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
0: Iya
3: benar. Iya. Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia.
1: Oke. Okay. kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan udah atau ada ya, tadi ya. MV udah ada di YouTube.
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi. Udah.
1: Udah ada. Oke, okay. bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh. Pastinya.
0: Betul. Tentunya ya.
1: Oke, okay. Terakhir bisa, dong bisa. Dari Kang Yeri dulu wajib. Sama rutinitas pagi kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke. Okay.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke. Okay.
6: Ngajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari rutinitas pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuma semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan. Dan
4: juga.
1: Iya benar.
3: Kosan.
1: Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya kan. Iya kan lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin
1: lagunya gitu biar gak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih.
3: Terima kasih. Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
6: terima kasih semuanya.
3: Amin. Thank you.
6: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
7: Aduh. Besok kita bakal ada di
3: Besok aku mau.
0: Oh iya, boleh.
3: Kita.
1: Boleh.
3: Nih, karena
1: boleh.
3: Mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
6: Greenhouse.
3: Jam 7
6: di malam.
3: Greenhouse.
5: Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita nyamperin kali ya.
3: Datang ya yang bisa.
1: Boleh. Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Semagi ya.
0: Terima kasih juga buat seluruh Indonesia seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Tiff Om Yeri
1: dari
0: T5 dan juga Rutina Semagi tentunya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: Om Yeri pamit dan juga Rutina Semagi.
3: Bye-bye.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Memuja bulan yang indah bermain.

Pro 2 FM teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih Tony barengan aku Dindin Rusianugrah. Malam hari nemenin kamu di hari ini tuh ada hari Senin ya, 20 Juli 2026. Ada yang ulang tahun hari ini, happy birthday, wish you all the best pasien tahun Pro 2. Buat kamu yang masih beraktivitas malam hari ini, just like me right now, we'll keeping a company you until 12, teman Pro 2. Kamu yang bekerja mungkin sampai dini hari juga tetap semangat ya. Beberapa informasi udah aku siapin, tinggal aku rilis kasih ke kamu di malam hari tahun Pro 2. Yang lagi di jalan, sekali lagi drive safely ya. Gak perlu buru-buru, tadi sore aja tuh kecelakaan tuh kayak mobil sama motor ya. Jadi ya tetap berhati-hati, we never know tahun Pro 2 ya. Mungkin kalau kita udah capek seharian, fokus kita bakal berkurang seperti itu ya. Jadi pelan-pelan aja, tetap berhati-hati, jangan sampai merugikan orang lain ya. Dimasih bersama dengan kamu, Satu Hizali Tela, This Is World.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu. Prodo FM,
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa. Seperti madu, makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Woi, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

0: pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Kompro 2 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 20 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 Nilai Radio Republik Indonesia. Program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026. Dari Jalan Abu Letama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، yang pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan, sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita setiap harinya. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul pentingnya berbaik sangka kepada orang lain. Berbaik sangka adalah sikap positif yang selalu mengasumsikan bahwa setiap perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh seseorang memiliki niat baik di baliknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان

تَيْأَسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, serta janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa prasangka yang buruk akan membawa dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Sebaliknya, dengan berbaik sangka kita akan membuka pintu hati untuk menerima dan menghargai perbuatan baik dari orang lain. Berbaik sangka juga merupakan salah satu ciri dari seorang mukmin yang sejati. Ketika kita selalu berbaik sangka, maka kita akan lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain dan merangkul mereka dalam lingkaran kebaikan. Namun, untuk dapat selalu berbaik sangka, kita juga perlu membuka diri untuk menerima kritik dan saran dari orang lain dengan lapang dada. Kritik dan saran yang diberikan dengan niat baik sebenarnya merupakan tanda kepedulian dan keinginan untuk membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mulai hari ini, mari kita tingkatkan kesadaran kita untuk selalu berbaik sangka dalam segala situasi. Dengan berbaik sangka, kita akan lebih mudah meraih kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup kita. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan keikhlasan untuk selalu berbaik sangka dalam setiap langkah kita di dunia ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Info berbeda dari kanal rri.co.id, Aston Villa telah menandatangani gelandang penyerang Johan Manjawi dan dari Freiburg. Ketertarikan itu datang setelah pemain internasional Swiss itu tampil manis di Piala Dunia dengan 3 gol dan 2 assist saat Swiss mencapai perempat final untuk pertama kalinya. Manjawi bergabung dengan Akademi Freiburg pada 2023 dan dipromosikan ke tim senior setahun kemudian. Dia telah membuat 58 penampilan dengan 9 gol untuk klub Bundesliga tersebut. Dia juga memainkan peran penting dalam perjalanan Freiburg ke final Liga Eropa, di mana mereka menjadi runner-up di belakang Aston Villa. Pemain asal Swiss itu menjadi pencetak gol terbanyak negaranya di Piala Dunia. Dia mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist sepanjang turnamen. Kedatangan Manjawi memperkuat lini serangan Aston Villa yang tengah bersiap menghadapi musim baru, dan Aston Villa membuka kampanye Liga Premier mereka di Brighton pada 23 Agustus mendatang. Berbekal pengalaman di Bundesliga dan Eropa, Manjawi diharapkan memberikan dampak langsung. Dia juga menjadi rekrutan penting bagi Villa di jendela transfer musim panas.

0: RRI.co.id, Yunita kembali menghadirkan episode baru serial YouTube Main ke Rumah dengan menggandeng Kunto Aji. Episode kelima ini keduanya membawakan ulang lagu Jalan Pulang dalam aransemen yang lebih hangat dan minimalis. Kolaborasi tersebut menjadi lanjutan dari kesuksesan Main ke Rumah yang sejak episode perdana konsisten masuk jajaran trending YouTube Music Indonesia. Episode sebelumnya bersama Hatiku Sendang dan Indahkus lewat lagu Bandung bahkan sempat menempati posisi teratas ke-10 trending. Dalam episode terbaru, Yura dan Kunto Aji menghadirkan nuansa baru lewat aransemen sederhana yang menonjolkan karakter vokal keduanya. Sentuhan musik yang lebih intim membuat Jalan Pulang terdengar semakin hangat dan menghadirkan suasana yang menenangkan. Ia juga mengatakan, menyanyikan lagu ini bersama Kunto Aji terasa lebih spesial. Yura berharap para penggemar yang sedang lelah dan rindu dapat merasa lebih dekat dengan rumah setelah ini.
1: Sekian info Prodo, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Prodo 2.

Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Faktor menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi.

0: Selamat pagi teman bro dua.
1: Wow, ini udah tanggal 21 Dava.
0: Masih lama. Masih ada seminggu lagi.
1: Ya lagi, lama banget ya bulan Juli ya.
0: Gak tau gak, kemarin aku kayak ngelihat hari Minggu, lihat kalender. Ya Allah, masih 2 minggu lagi.
1: 2 minggu lagi banget loh. Iya.
0: Beneran? Aku kira tuh minggu ini dah minggu terakhir bulan Juli.
1: Iya.
0: Masih panjang. Terus aku lihat bulan Agustusnya. Oh, aman lah bulan Agustus enggak terlalu panjang.
1: Serius 4 minggu
0: 4
1: ya?
0: 4 minggu.
1: Iya lagi.
0: Ya kayak ya udahlah.
1: Dan 4 minggunya itu kayak 30-31-nya itu di
0: minggu.
1: Minggu ke-5 sih, tapi cuma 2 hari doang gitu.
0: Iya. Yang ini panjang banget kayak ya Allah.
1: Tapi sama-sama sampai 31 ya, ya tapi Juli Agustus.
0: Enggak sepanjang Juli loh.
1: Tapi sama loh sebenarnya ya, 31
0: sama.
1: Ya.
0: Cuman pola minggunya aja ya yang beda.
1: Wow, aku udah mempersiapkan bahkan untuk mengikuti lomba 17-an.
0: Apa kau mau ikut lombanya?
1: Lomba nyanyi. Aku udah mendoktrin anakku untuk nyanyi lagu 17 Agustus. Dia udah bisa ngikutin loh.
0: Bagus, bagus.
1: Dia
0: bagus.
1: Tuh kan suka nyanyi. Dan semua lagu dia sudah hafal.
0: Mantap lah
1: semua
0: itu.
1: Semua lagu anak-anak itu dia sudah hafal gitu.
0: Emang dia tiap hari dididik sama mamanya guys.
1: Iya makanya. Jadi aduh lagu apa lagi yang ku ajarkan ya kan. Bahkan lagu-lagu TikTok juga udah tahu itu.
0: Parah dah ini.
1: Bahkan lagu Rollerblade juga dia udah tahu gitu kan.
0: Lagu MBG juga ya.
1: MBG juga. Jadi ku doktrin lah. Udah nak bentar lagi 17 kita nyanyi dulu ya 17. Satu hari aja.
0: Hafal
1: enggak
0: ya?
1: Sampai satu hari sih, aku dengerin dia paling 5 kali lah gitu lagunya gitu. Kan ada yang versi anak-anaknya gitu.
0: Iya.
1: Udah hafal dong.
0: Tapi emang anak kecil cepet sih
1: nangkapnya. Cepet banget gitu.
0: Tapi kita kayaknya harus adain juga nih lomba di kantor ya.
1: Iya kan, di kantor biasanya ada.
0: Tahun lalu ada enggak ya?
1: Tahun lalu
0: kayaknya enggak ada tahun lalu ya.
1: Ada enggak sih?
0: Hari radio itu.
1: Oh, hari radio. Ya, kayaknya, aku lupa lagi 17 kita kayak gimana.
0: 17 kita tuh habis upacara kemarin tuh makan.
1: Iya kah?
0: Iya. Mana ya? Kita makan bareng-bareng kemarin.
1: Oh iya ya. Pakai lupa lagi aku.
0: Iya, kita pakai mobil Jose.
1: Yang di Ameng.
0: Iya.
1: Oh, itu 17 Agustus.
0: 17 Agustus itu.
1: Masya Allah, tapi kita enggak ada lomba ya.
0: Enggak ada. Makanya kayak ini kita harus ada
1: tahun
0: lomba.
1: Tahun ini harus kita adakan.
0: Iya.
1: Apa kita panitianya ya?
0: Boleh.
1: Yeay, seru kali. Tapi itu masih lama sih. Masih 2
0: lama.
1: Minggu, 3 minggu, 4 minggu lagi. Ih, lama kali 17 iya. Agustus.
0: Enggak kerasa lah.
1: Masih lama loh, masih 4 minggu lagi.
0: Iya, iyalah masih 4 minggu. 3 minggu lah ya.
1: Yes. Nah. Terus orang-orang di media sosial udah pada ngitung countdown bulan Ramadan.
0: Iya loh. Gak kerasa bulan Ramadan awal di tanggal 8 Februari.
1: Wih, bahkan kau ingat tanggalnya. Aku cuma tahu bulan Februarinya aja.
0: Iya, di awal Februari nanti.
1: Berarti kita
0: lebaran awal Maret.
1: Seru banget. Lebaran awal Maret banget ya.
0: Yes, betul.
1: Ih, kemana aku ya?
0: Mana aku kayak pulkam ya.
1: Kau siapkan lah uang pulkam itu dari sekarang ya.
0: Modalnya lumayan
1: gak,
0: ya.
1: Iya kan gak murah gitu loh. Tapi kalau misalnya pesan jauh-jauh hari gitu ngaruh gak sih?
0: Ya ngaruh sih, cuman takut ya so-so lah ya. Kayak serba salah sih sekarang.
1: Kemarin itu aku tanyain Tasya kan dia balik tuh. Ternyata katanya kalau lebih murah beli dadakan.
0: Memang.
1: Kok masalahnya, aku selisihnya 200.000 deh.
0: Beda pola beli tiket dulu sama sekarang.
1: Iya.
0: Kalau dulu mungkin jauh-jauh hari kita bisa dapat murah.
1: Betul.
0: Ya. Tapi sekarang harga jauh-jauh hari itu sama kayak harga 2 minggu lagi.
1: Dan bahkan kita nggak tahu 2 hari ke depan mungkin bisa turun gitu
0: itu
1: ya.
0: Itu dia. Cuman nggak bisa juga kita prediksi nih kalau lebaran dadakan juga.
1: Bingung ya.
0: Bingung makanya.
1: Yang bisa diprediksi cuma keuangan kita nih.
0: Itu dia.
1: Ya kan?
0: Yang penting kita punya budget dah.
1: Betul.
0: Capcus ya kan?
1: Betul. Tapi ya memang effort ya untuk pulang kampung anak rantau ini ya.
0: Betul.
1: Mehong gitu.
0: Nih,
1: apalagi hidup di rantau juga udah mehong.
0: Itu dia.
1: Enggak bisa nabung tak enggak itu ya kan.
0: Itu dia.
1: Aduh.
0: Ya, semoga ada raja rezeki ya.
1: Nah, jadi kita countdown itu untuk mengingat oh ya mau pulang kampung berarti harus sedia uang dulu dari sekarang.
0: Itu, harus prepare jauh-jauh hari.
1: Ini Agustus nih ya. Setelah Agustus nanti pasti akan cepat banget sampai Desember.
0: Cepat, betul.
1: September, Oktober, November, kayak di skip gitu loh. September sampai November tuh kayak terskip gitu. Langsung ya, Desember.
0: Langsung cepat sih kerasa.
1: Entah kenapa setiap tahun begitu.
0: Selalu memang.
1: Iya kan?
0: Awal gak tahu-tahu awal tahun aja. Udah ya ganti
1: kan?
0: Tahun aja.
1: Udah ganti.
0: Kayak ini kita perasaan kemarin baru ganti
1: Januari,
0: tahun ya.
1: Iya. Pokoknya yang lama itu di Januari.
0: Ya.
1: Setelah itu akan Februari, Maret, April, Mei lumayan cepat.
0: Lumayan cepat.
1: Iya kan?
0: Nah, apalagi kak udah lewat lebaran tuh udah lah udah lebaran deh.
1: Iya kan, tiba-tiba udah ternyata lebaran kita udah berapa bulan yang lalu ya.
0: Iya. Kayak da, baru kemarin lebaran.
1: Baru kemarin makan lontong. Kok udah mau lebaran lagi kita?
0: Iya.
1: Ya Allah cepet banget.
0: Itulah waktu ya.
1: Iya. By the way, nanti kita bakal ada informasi perkenaan cuaca yang tadi subuh dingin banget sih.
0: Tadi dari tadi malam sebenarnya.
1: Tadi malam dingin ya.
0: Aku kalau tadi malam keluar dingin.
1: Ya, iya lagi aku juga keluar.
0: Nah, ini subuh juga tadi kesini juga dingin.
1: Iya kan. Tapi nanti kita lihat deh perkiraan cuaca seperti apa hari ini. Tapi kalau dilihat sekarang
0: ya nih, udah cerah ya.
1: Udah agak mau cerah sih.
0: Padahal tadi kita kayaknya mendung nih.
1: Soalnya tadi sebelum jam 6 kan mendung banget ya. Gak tahu deh hari
0: Gak
1: ini
0: tahu hujannya. Hari ini.
1: Nanti kita lihat. Terus ada
0: kita bakal info update lalu lintas ya.
1: Yes.
0: Kayak biasanya. Nah buat kamu yang lagi di jalan juga nanti bisa spill kondisi lalu lintas di Instagram kita ya.
1: Iya langsung aja mention di @pro2batam.

0: Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman berdua.
1: Yaos, ini udah jam 7 loh Dafa.
0: Ya, udah kita udah telat ya update kondisi lalu lintas. Ini udah ada yang beberapa yang DM nih.
1: Oh iya.
0: Nah, ini dari Bang Razi Agung. Katanya merangkak dari Simpang Barelang.
1: Wow.
0: Daeng sampai Panbil macet. Bikin warga tenang nih kalau pelebaran jalannya